0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Hendang Sukamti, oh my god, lagu Miss Kulon tahun 2026 yang baru sama nyapa weekendnya teman Pradua. Welcome back to Pradua Tisman Channel Gara. Masih bersama Dayang dan teman Pradua. Udah siap belum? Aku bakal muterin lagu yang di vote sama teman Pradua di story Instagram @rriprodua. Tarakan nih, lagu pertama ya, kita bakal disapa sama suara easy listeningnya Ariana Grande. Tinggal lagu hits barunya juga tahun ini bertajuk Hate That I Met You Love Me. Thank you Kazal Tiafinovic mewakili teman Pradua lainnya udah ngevote di story Instagram. Teman Pradua ini tuh memadukan vibe synth pop tahun 80-an gitu deh, dengan lirik emosional ya tentang kompleksitas hubungan, dinamika popularitasnya Ariana, dan juga kayak ada makna ganda gitu loh yang ditujukan bagi media maupun penggemar yang ternyata toksik teman Pradua. Ya sebenarnya kalau dari liriknya ini lagu tuh kayak kita udah apa ya, muak banget gitu sama gimana sih orang itu mencintai kita dan kita gak suka cara dia mencintai kita gitu. Makanya jadi kayak aku benci banget deh udah buat dia jadi cinta, jadi suka sama aku gitu. Dan untuk personalnya Ariana sendiri, ini lagu ya buat para fansnya yang toxic teman Pradua. Karena ternyata memang ada fans yang udah melewati batas wajar lah bagi Ariana, makanya lagu ini juga hadir ya. Tapi buat teman Pradua sendiri, kamu punya makna personal gak dari lagu ini? Coba deh kita dengerin bareng-bareng. Ini dia Ariana Grande, Hate That I Met You Love Me.

Waktunya Pro 2 Hitlist. Michael Jackson featuring Justin Timberlake with Love Never Felt So Good. Aduh, asik banget lagu ini buat kita nostalgia parah juga ya teman Pro 2. Secara memang ini tuh lagu sebenarnya ditulis sama Michael Jackson dan Paul Anka di awal tahun 80-an gitu. But the remake juga sama Justin Timberlake ya, yang dirilis pada tahun 2014 dan merupakan bagian dari album Anumerta Escape Pro 2. Nah, kalau next song ini lagu hits koran tahun ini, which is ini lagu ceritanya tentang momen pertama kali ketemu jodoh. Ya, siap-siap kita bakal disapa sama kisah cinta dan kisah hidupnya Alex Warren yang tertuang dalam lagu barunya di tahun ini bertajuk Fever Dream. Thank you buat teman Pro 2 yang udah nge-follow di social media kita di Instagram @rari_pro2tarakan. Ada Kak Hilda, Nadila yang setia banget juga ya, join Pro 2 Hitlist mancanegara, teman Pro 2 mewakili teman Pro 2 lainnya. Dan ya teman Pro 2, perasaan ini tuh kayak diibaratkan kayak fever dream sesuai judulnya gitu ya. Apa tuh mimpi demam gitu? Kamu pernah demam? Pernah? Terus biasanya kalau mimpi pas kita lagi demam, pas lagi sakit, wah itu tuh kayak bercampur aduk banget ya, kadang absurd banget gitu. Nah itulah yang diibarat kan pengalaman pertama kali ketemu istrinya teman Pro 2. Pengalamannya rasanya tuh kayak mimpi intens, bikin bingung sekaligus gak terlupakan. So siapkah kamu untuk menyelami kisah hidupnya Alex? Atau mungkin kamu juga relate? Dengerin deh.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.

Mabar sampai pagi, kejar yang tertinggi, lalu selebrasi. Bagi anak muda sekarang, game online bukan cuma hiburan, tapi udah jadi tempat tongkrongan digital yang seru abis. Tapi tahu nggak, di balik serunya kerja sama tim buat hancurin turret lawan, ada bonus nyata yang buat asah otak kamu. Mulai dari refleks cepat, kemampuan analisis, sampai jago bahasa Inggris karena sering chattingan sama pemain global. Eits, tunggu dulu. Kalau jempol udah nggak bisa lepas dari layar, tugas sekolah atau kuliah mulai terbengkalai, dan jam tidur kamu juga mulai berantakan. Nah, itu dia tandanya. Kamu udah masuk zona berbahaya kecanduan. Main games itu boleh banget, tapi kontrol itu mutlak. Jadilah gamer cerdas yang tahu kapan harus push rank dan kapan harus rehat demi masa depan. So, siap lockout sebentar buat lanjutin kejar mimpi kamu di dunia nyata.

Hitlist. Mancanegara masih bersama dia yang menemani ruang dengar kamu di weekend yang santai ini. Ya makin siang kita makin santai ya teman Pro 2. Apalagi cuaca Tarakan juga masih rada-rada mendung, habis hujan tadi pagi juga ya kan. Apalagi sekarang juga udah mendekati jam 12 siang. Nah sembari deh kamu prepare untuk makan siang ini teman Pro 2. Dan sembari itu juga aku bakal muterin lagu selanjutnya yang di vote sama teman Pro 2 di Instagram @rri_pro2tarakan. Siap-siap kita bakal disapa sama lagu hits Taylor Swift di tahun ini bertajuk I Know It, I Know You. Suka banget sama vibes lagu ini ya teman Pro 2. Kayak buat apa ya, buat aku merasa terlampiaskan gitu rasa kangennya sama vibes Taylor Swift waktu awal-awal karirnya. Kenapa? Karena ini tuh memang lagu yang nandai kembalinya seorang Taylor Swift ke genre musik country murni yang memang populer banget di awal karirnya. Setuju gak sih? And another fun fact, kamu tahu ternyata karya original Taylor Swift ini tuh menjadi soundtrack resmi film animasi Toy Story 5, which is itu filmnya udah tayang di bioskop ya. Jadi buat kamu yang barangkali juga bingung mau ngapain weekend ini, bisa tuh kamu nonton juga filmnya ya. Sembari kita dengerin dulu yuk lagu soundtracknya. So this is for you, I Know It, I Know You by Taylor Swift. Enjoy!

0: Hitlist.
1: Waktunya Pradua Hitlist.
0: Pro 2 Hitlist mancanegara masih bersama Dayang di 107 FM Pro 2 Tarakan. Teman Pro 2, kita udah tiba memutar lagu terakhir yang di upload story Instagram @rrpro2tarakan. Ya, semua lagu yang kamu vote udah aku putarin sebelumnya ya, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah join sedari tadi. Dan siap-siap setelah ini sebagai menutup segmen Pro 2 Hitlist mancanegara negara edisi Sabtu 27 Juni 2026, kita bakal disapa sama lagu hits keluaran tahun ini bertajuk Beautiful by Animal featuring Joji. Ya, ini tuh perpaduan menarik ya antara musik melodic techno yang megah, teman Pro 2, dan juga vokalnya tuh yang emosional banget gitu. Jadi buat kamu yang mungkin pengen tahu nih lagu tentang apaan nih, apakah tentang kamu yang cantik ya, judulnya aja Beautiful ya kan. So, lagu ini tuh ceritanya tentang konflik batin sebenarnya, dan juga ada rasa rindu mendalam kepada

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

Karya Pagunta Kah. Masih bersama Dayang Teman Pro 2. Kita kembali lagi, tapi kali ini di segmen yang beda. Kalau sebelumnya kita seru-seruannya di Pro 2 Hertis Mancanegara, kali ini kita seru-seruan dulu menyantap makan siang. Enak tuh Teman Pro 2. Tapi memang ya, sejak pagi tadi langit Tarakan tuh masih malu-malu gitu, kayak nampakin matahari. Jam segini masih mendung Teman Pro 2, mendung menggantung gitu ya. Anginnya juga enak pol, hawa yang dingin kayak gini nih yang ngajakin kita memperlambat langkah dulu. Apalagi pas banget ini weekend ya Teman Pro 2. Paling pas memang cuaca kayak gini itu kita nikmati sambil makan siang yang anget-anget ya kan. Kalau biasanya habis makan kita langsung kepikiran ngopi, nah ternyata Tarakan tuh punya kebiasaan lain juga nih yang gak kalah menarik. Dan ada satu minuman tradisional yang sekarang mulai kembali naik daun, bahkan jadi favorit banyak anak muda sekarang loh. Namanya apa coba? Saraba. Asli, aku tuh hampir kayak tiap minggu gitu ya minum Saraba gitu. Ada yang dekat sini Teman Pro 2, Kampung 4. And di Pro 2 Kapah, Karya Bagunta Kah siang ini. Aku pengen ngajakin kamu membahas soal minuman hangat yang satu ini ya. Kita juga bakal ngobrol tentang gimana sih segelas Saraba tuh bisa jadi karya kuliner yang berhasil menyatukan tradisi dengan gaya hidup zaman now. So, Teman Pro 2 gimana? Siang ini milih kopi atau Saraba?

dorang, lagi apa bah siang-siang begini? Laper tapi bingung mau ngunyah apa? Atau pengen tampil slay pakai aksesoris yang tarakan banget? Please, jangan cuma lirik brand luar mulu, goy. Anak lokal kita juga punya usaha yang lebih keren loh. Hikapa, karya Paguntaka. Kita bakal bongkar rahasia UMKM yang gak kalah hitnya. Saatnya kita kasih panggung buat mereka yang berani bikin produk lokal rasa internasional. Dari amplang yang renyahnya bikin nagih, batik tarakan yang motifnya makin estetik, sampai kerajinan tangan yang cocok banget, goy, buat hiasan estetik kamar kamu, dan masih banyak lagi. Nah, biar kamu tetap update dan dapat inspirasi, jangan sampai kelewatan ya. Kapa, karya Paguntaka. Hadir setiap hari di jam 12 hingga 1 siang. Stay tune terus ya, cuma di sini, Kapa, karya Paguntaka. Let's get

0: Dua Kapa, karya Paguntaka.
1: Kenapa karya Paguntaka balik lagi bersama Dayang di frekuensi yang sama teman Pro 2. Kita masih bahas seputar dengan Saraba. Pas banget ya kita bahas di hari yang dingin kayak weekend ini. Nah, tapi sebenarnya kamu tahu enggak Saraba itu asalnya dari budaya kuliner Sulawesi Selatan ya. Ya Saraba racikannya tuh sederhana aja, tapi kaya rasa. Setuju enggak? Jahe tuh, gula aren, santan dan juga rempah-rempah. Itu tuh kayak berpadu lah pokoknya yang menghasilkan minuman yang hangat, gurih, juga ada sedikit pedasnya teman Pro 2. Pokoknya enak banget ya buat kamu minum, menghangatkan tenggorokan dan juga tubuh. Nah, di beberapa daerah bahkan ditambah kuning telur juga tuh sebagai penambah energi ya. Kalau tempat yang biasa aku minum tuh kita bisa milih mau yang original atau tambah kuning telur gitu ya teman Pro 2. Dan yang menarik, sekarang tuh Saraba gak cuma identik sama orang tua atau minuman kampung gitu. Justru banyak kedai di Tarakan nih yang mulai juga nyajiinnya dengan tampilan yang lebih modern teman Pro 2. Yang bahkan anak muda datang juga bukan cuma untuk ngangatin badannya, tapi juga nikmati suasana ngobrol yang santuy sambil nyeruput segelas Saraba. Enak banget. Ini yang buktiin kalau memang kuliner tradisional gak pernah benar-benar hilang teman Pro 2. Dia tuh cuman kayak menemukan cara baru gitu loh untuk tetap dicintai sama generasi berikutnya. Kalau teman Pro 2 biasa nongkrong minum Saraba, favoritnya di daerah mana nih Tarakan?

0: and brown eyes.
1: Jangan kemana-mana dorang, stay tune terus ya di Pradua Karya Paguntaka. Karya Paguntaka masih bersama Dayang di 107 FM Tarakan. Teman Pro 2, ngomongin saraba, selain memang rasa yang khas, enak banget juga ya, kita minum di hari yang dingin kayak gini. Jahe itu memang bisa kasih rasa yang hangat sama tubuh dan berpotensi bantu meredakan tenggorokan yang kurang nyaman nih waktu cuaca dingin. Siapa yang dari kemarin lagi ada masalah tenggorokan? Aku. Makanya pas banget kita minum saraba di hari yang dingin kayak gini, teman Pro 2. Tapi manfaatnya, ingat ya, tetap tergantung sama bahan dan cara penyajiannya. So, sebaiknya tetap kita nikmati secukupnya aja sebagai bagian dari pola makan yang seimbang ya, teman Pro 2. Sepakat? Oke. Nah, kalau misalnya pengen teman yang pas untuk saraba, wah kata aku sih pisang goreng, singkong goreng, ubi goreng, roti bakar, apalagi teman Pro 2. Wah, pas banget sih, itu kayak menikah banget rasanya ya. Kalau misalnya kamu lagi hindarin yang goreng-gorengan, yang rebus-rebusan aja, teman Pro 2, stay healthy ya. Buat kamu yang mungkin lagi pengen goreng-gorengan, aku saranin jangan terlalu berlebihan aja sih, teman Pro 2. Ntar justru malah berdampak kepada kesehatan juga ya. Dan malah gak enak di tenggorokan kalau terlalu banyak minyak, ya kan? Secukupnya aja. Tuh, memang ya, kalau minum saraba pakai pisang, singkong, ubi, digoreng, direbus, perpaduan rasa gurih, manis, dan hangatnya tuh benar-benar cocok banget dinikmati waktu langit Tarakan tuh masih mendung kayak hari ini. Dan memang kadang di weekend gini nih, yang kita cari tuh minuman yang bisa buat kita duduk lebih lama, ngobrolnya juga lebih hangat, lebih santuy, dan nikmati waktu tanpa terburu-buru. Kalau teman Pro 2 lagi minum saraba, pakai apa nih temannya?

0: Karya Paguntaka.
1: Apa karya Paguntaka masih bersama Dayang ingin menemani kamu lagi nyereput saraba di hari yang dingin kayak gini. Ya, di tengah banyaknya pilihan minuman kekinian ya, ternyata segelas saraba tuh masih punya ruang istimewa teman Pro 2. Dan menurut aku ya, saraba tuh kayak ngingetin kita kalau ternyata kuliner tuh bukan tentang rasa aja, bukan tentang lidah aja gitu ya, tapi juga tentang cerita, budaya, dan karya yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. So, kalau siang ini cuaca masih mendung dan selesai makan siang kamu pengen cari sesuatu yang bisa ngangetin badan sekaligus suasana ya. Barangkali dari kemarin-kemarin kamu cuman ngopi aja terus, ngemaca aja terus. Mungkin sesekali coba pesan segelas saraba. Siapa tahu bukan cuman tubuh kita yang rasanya tuh anget, tapi juga obrolan dan kenangan yang tercipta di sekelilingnya. Cailah. Jadi caption of the day ya.

Thank you buat teman-teman Pro 2 yang udah stay tune bareng Dayan dari tanya di Pro 2 Kapa Karepa Gontaka edisi weekend. Selamat nikmati weekend, selamat nikmati makan siang. Jangan lupa juga terus dukung karya-karya kuliner lokal kita ya, yang buat Tarakan tuh makin kaya rasa. So Dayan juga masih bakal stay here di next segmen santai siang sampai jam 3 sore teman Pro 2. Sampai jumpa di Pro 2 Kapa edisi selanjutnya. Stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Oh.

Baik kamu, balik lagi bersama Dayang di Santai Siang. Asik banget barusan kita dengerin lagu upbeat dari Bruno Mars with On My Soul. Ya teman produe, semoga membuat kamu cukup bergoyang ya di siang hari ini untuk menghilangkan segala kantuk di mata itu. Apalagi buat yang baru habis makan siang, biasanya ngantuk tuh. Nah kalau kayak gitu, ada pertanda mungkin makanan kamu tadi terlalu tinggi karbohidratnya teman produe. Makanya aku saranin yuk kita bantu insulin kita bekerja dengan apa, habis makan coba jalan di tempat. Asli, kalau lagi kamu di luar makannya outdoor, ya udah jalan-jalan aja di luar gitu ya. Itu yang biasa aku lakuin juga teman produa. Kenapa? Karena biasanya kalau misalnya kita itu seperti itu, entar nanti berat banget kerja tubuh kita, insulinnya apalagi. Dalam jangka panjang ini yang dikhawatirkan ya teman produa. Makanya aku selalu ngajakin kamu, kalau habis makan tuh bukan rebahan jawabannya. Gak ada salahnya sih rehat sebentar sandar, tapi usahakan setelah itu yuk kita gerakin tubuh kita, ngelakuin aktivitas apa aja biar bikin semangat lagi. Kita semangatin dulu sama lagu upbeat lainnya dari Meghan Trainor with Get In Girl. Let's go.

Perlu pun teman terbaik kamu. Balik bersama dia yang selalu barusan kita dibuat bergoyang sama Nike lah dengan lagu barunya bertajuk MMG. Apaan tuh main-main gue? Aduh, seru banget ya lagu-lagu sekarang tuh. Beberapa istilah-istilah anak muda zaman now tuh pada dibuat jadi lagu teman Pro 2. Jadinya nyantol aja gitu dalam pikiran dan juga keseharian kita. Anyway, biar makin semangat lagi, yuk kita bahas seputar dengan dunia olahraga. Ada yang lagi seru-serunya nih teman Pro 2. Kejuaraan Equestrian International alias Mantena Cup Jakarta 2026 dan Piala Gubernur DKI Jakarta 2026 yang berlangsung di Equinera Horse Sports Jakarta International Equestrian Park Pulumas, tepatnya itu di Jakarta Timur, udah digelar sejak kemarin ya 26 sampai besok 28 Juni teman Pro 2. FYI, ini tuh kejuaraan yang diselenggarakan sama ASEAN Equestrian Federation dan Federation Equestre Internationale yang diproyeksikan jadi salah satu kompetisi equestrian terbesar yang pernah diselenggarakan di Indonesia teman Pro 2. Makanya kamu wajib banget tahu sih. Nah, acara ini itu diikuti sama peserta dari 13 negara, enggak cuman kita Indonesia tapi juga Australia, Thailand, Hong Kong, Pakistan, Malaysia, Iran, Singapura, Oman, Uzbekistan, Korea, India, dan Taiwan teman Pro 2. Buat kamu yang mungkin asing banget ya dengerin istilah lomba ini, ya intinya ini tuh lomba naik kuda. Nah, dah udah kebayang kan teman Pro 2? Buat kamu lebih jelasnya lagi, kamu bisa baca di antaranews.com ya kan, info valid yang aku dapat di sana. Aku pengen banget lagi yang namanya naik kuda gitu ya, tapi kalau untuk ikuti acara ini kayaknya aku belum dulu, pengen nonton langsung ke sana. Tapi apalagi kita belum bisa pergi ke sana ya teman Pro 2. Kalau teman Pro 2 sendiri ada waktu nggak nonton ini di tahun ini? Kalau ada jangan lupa buat story ya, supaya aku juga kebagian momen epiknya.

Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.

0: Pro 2 Santai Siang.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kembali merapat bersama aja yang masih di frekuensi yang sama. Teman Pro 2, ada yang lagi seru-serunya juga nih. Kalau sebelumnya kita bahas tentang kamu yang pengen berkuda, atau udah hobi berkuda, atau suka banget nonton orang main kuda. Nah, next, jangan sampai kudet juga sama kabar tim Indonesia yang buka kiprah di kejuaraan Asia Junior 2026 dengan kemenangan meyakinkan atas Korea Selatan dengan skor 2-0 di laga grup D yang berlangsung tepatnya itu di Yatsushiro City General Gymnasium Jepang kemarin, teman Pro 2. Wah, asli ini permainannya epic banget sih. Kalau dari Astresia ya, itu bilang kunci kemenangan Indonesia adalah keberanian untuk menjaga fokus meskipun harus beradaptasi dengan perubahan pasangan dan pola permainan lawan. Di sisi lain, Askar menyebut para pemain Indonesia tuh bisa loh ngatasin tekanan pertandingan pertama. Karena menurutnya beberapa pemain tuh sempat kelihatan kayak canggung gitu di awal laga, tapi bisa segera keluar ya dari situasi itu. Keren banget teman Pro 2. Ketenangan memang adalah kuncinya ya. Pertanyaannya, next, Indonesia bakal menghadapi siapa nih? Jadi info dari antaranews.com, Indonesia bakal ngadapin Macau di pertandingan kedua fase grup, tepatnya hari ini juga teman Pro 2. Kita masih menantikan kabar baiknya ya. Dan Eskar tuh ngingetin para pemain untuk tetap jaga konsentrasi karena format pertandingan dengan game pendek buat setiap poin itu jadi krusial banget pastinya. Tapi aku yakin banget sih Indonesia mampu menghadapi kali ini, teman Pro 2. Menurut kamu dari 1 sampai 10, seberapa yakin kamu Indonesia menang?

Media. Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Santai Siang. Pro 2 FM. Teman-teman terbaik kamu masih bersama Dayang di Santai Siang. Nyantai-nyantai, kita ikut dulu yuk euforia kemenangan dari wakil tuan rumah Ulaanbaatar Amazons yang menjuari FIBA 3x3 Women's Series Ulaanbaatar 2026. Ya, akhirnya kita udah mendapatkan pemenangnya ya, which is ini pertandingan yang belakangan ini lagi naik-naiknya teman Pro 2. Secara buat kamu yang kudet ya, FIBA 3x3 Women Series itu tuh turnamen tahunan bola basket 3x3 putri tingkat dunia yang diselenggarakan oleh FIBA. Dan memang kali ini pertandingannya bergelar di Mongolia. Dan wakil tuan rumah Ulaanbaatar Amazons yang menjuarai pertandingan kali ini ngalahin Jerman dengan skor 19-18 tuh di laga final, sekaligus menutup edisi ke-100 turnamen bergengsi itu dengan rekor tak terkalahkan di kandang sendiri. Gacor ya teman Pro 2. So buat kamu yang bertanya-tanya, next ada lagi gak sih keseruannya? Ya, rangkaian FIBA 3x3 Women Series selanjutnya bakal berlanjut di Bukarest, Rumania, tepatnya itu tanggal 1 sampai 2 Juli mendatang ya. Ya gak lama lagi teman Pro 2. Ajang itu bisa diikuti sama timnas serta tim profesional yang mewakili kota, klub atau juga sponsor. Dan turnamen diselenggarakan dalam format beberapa seri di berbagai negara nih sepanjang musimnya, which is setiap seri itu kayak kasih poin ya untuk peringkat musim dan klasifikasi menuju putaran final di akhir tahun nanti. So pastinya masih banyak lagi nih rentetan-rentetan ke depannya teman Pro 2. Masih banyak banget ya yang harus kita ikuti ke depannya. Untuk itu kamu juga semangat, semoga mungkin tim yang kamu dukung bisa mencuari di next laga.

0: Produa FM.
1: Santai siang di Produa FM.
2: Teman terbaik.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Baik lagi bersama Dayang di Santai Siang, menemani ruang dengar teman Pro 2 yang makin siang, makin slow, atau makin ngegabut, atau malah tidur kembali. Waduh, mentang-mentang weekendnya teman Pro 2, santuy leh. Ya terserah sih kamu mau ngapain di hari ini, tapi aku saranin kalau tidur siang itu jangan terlalu kelamaan. Cukup untuk mengembalikan fokus kita aja, maksimal 30 menitan lah. It's okay, sampai stay tune terus di Pro 2 FM supaya bisa bangkitin mood kamu yang tadinya mungkin mulai lesu, jadinya ngemut lagi teman Pro 2. Anyway, Dayang masih bakal setia menemani kamu sampai jam 3 sore ini. So masih ada sekitar 40 menit waktu kebersamaan kita. Kalau tadi sebelumnya kita bahas seputar dengan dunia olahraga yang bangkitkan kembali fokus kamu setelah habis makan siang tadi teman Pro 2. Nah, jam 2 siang ini aku pengen ngajakin kamu calm down di dunia hiburan. Penasaran kan kita bakal bahas apa? Makanya jangan kemana-mana, aku kasih satu lagu deh buat kamu yang barangkali hari ini lagi ada yang ulang tahun. Selamat birthday ya. Ini lagu dari Project Pop bertajuk Selamat Birthday. Dengerin deh.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

Halo dua teman-teman terbaik kamu. Barusan kita disapa sama Bernadia dengan lagu barunya di tahun ini bertajuk Peluk Aku Sekarang. Sini-sini aku peluk kamu teman pro dua. Cup-cup-cup. Welcome back to Santai Siang. Masih bersama Dayang. Buat kamu yang butuh tempat untuk berpulang. Wih, berpulang gak tuh? No. Agak lain ya konotasinya. Pulang sini di pro dua FM teman pro dua. Aku bakal membahas seputar dengan dunia hiburan yang pastinya bisa buat kamu lebih calm down, lebih santai lagi menghadapi hari di Santai Siang ini. Kamu tahu Avatar The Last Airbender? Ya, belakangannya lagi rame banget dibicarain. Kenapa? Karena baru banget ya tayang di Netflix sejak 25 Juni lalu, 2 hari yang lalu teman pro 2. Nah, terkait dengan hal itu, ada nih disampaikan sama penanggung jawab acara alias showrunner serial ini ya, yaitu Kristen Boylan, yang bilang kalau sisi lain karakter, yaitu Aang yang diperankan sama Garden Cormier, ada Zuko yang diperankan sama Dallas Liu, dan Top yang diperankan sama Miyako, itu bakal diperlihatkan lebih dulu dalam cerita musim kedua serial yang satu ini ya. Jadi tiap karakter utama itu tuh kayak dikasih alur cerita khusus gitu di musim kedua ini teman pro 2, which is sisi kepribadian bayangan alias sisi lain yang selama ini disembunyikan gitu loh. Jadi itu tuh bakal diperlihatkan dalam cerita 8 episode. So buat kamu yang makin penasaran, kamu bisa langsung nonton aja di Netflix ya. Hitung-hitung untuk mengisi waktu luang di weekend ini ya kan. Kamu udah nonton belum?

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pro 2, santai siap.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu kembali merapat lagi yuk bareng Dayang di santai siang. Teman Pro 2 masih bahas seputar dengan dunia hiburan. Kamu tahu dua bintang dari serial populer The Vampire Diaries? Ya, buat kamu yang udah pakem banget ya, udah tamat nonton film yang satu ini, pasti gak asing banget sama Nina Dobrev and Paul Wesley. Tahu gak ada fun fact-nya? Kabarnya mereka ini bakal reuni melalui serial yang diadaptasi dari novel berjudul You Deserve to Know. Senang banget ya, akhirnya Dobrev sama Wesley ini bakal kembali beradu akting dalam adaptasi televisi dari novel Angie Bloom Thompson tahun 2025, teman Pro 2. FYI, info dari antaranews.com nih, kabar ini tuh muncul setelah setahun mereka dua ini collab ya dalam episode terakhir Vampire Diaries selama 8 musim. Buat kamu yang sudah nonton Vampire Diaries pastinya udah pakem lah ya, udah tau lah jalan ceritanya teman Pro 2 dan gimana sih karakter mereka di serial itu. Nah, tapi pertanyaannya gimana nih karakter mereka di serial selanjutnya yang bakal mereka bintangi ini bertajuk You Deserve It You Know. Supaya kamu gak penasaran, kita bahas setelah yang satu ini. Makanya jangan kemana-mana ya, kita dengerin dulu lagu hits dari Dulce Ayla nih dengan tajuk Usia 25. Happy listening.

Fenona X Cepung. Fresh remix terbaru tahun ini Tebong Pro 2. Parah, kece banget ya. Good job buat Cepung and Nona untuk collab-nya, membangkitkan semangat kita di siang hari ini ya Tebong Pro 2. Anyway, aku pengen back to topik kita tadi. Kita bahas terkait dengan dua bintang dari seri populer The Vampire Diaries, yaitu Nina Dobrev and Paul Wesley ya, yang bakal reuni melalui serial diadaptasi dari novel berjudul You Deserve to Know, Tebong Pro 2. Nah, kali ini kan aku janji ke kamu, aku pengen nge-spill tipis lah terkait dengan serial satu ini. Kayak sebagai gambaran lah buat kita gimana sih nanti collab-nya mereka dua ya. Jadi, serial ini menceritakan mengenai kisah tiga pasangan pinggiran kota nih, yang tetanggaan mereka, waktu menelusuri jejak rahasia yang terungkap ketika salah satu suami mereka itu harus kehilangan nyawa, Tebong Pro 2. Nah, di sini Dobrev memerankan tokoh Gwen, dan Wesley itu memerankan tokoh namanya Scott, dua tetangga yang ada di pihak berlawanan nih dalam penyelidikan kasus itu. Nah, keduanya ini juga bakal bertindak sebagai produser eksekutif Tebong Pro 2. Kebayang dong, tugas mereka kayaknya bakal banyak banget ya di serial yang satu ini. Anyway, serial ini rencananya bakal ditulis oleh Brian Tennant, merupakan proyek collab antara Unwell milik Alex Cooper dan Capitan Entertainment, yang dikembangkan juga akan diproduseri bareng oleh Jaden Kaplan dan Dylan Hamilton dari Capital, serta Paul Kim dan Kendall Boucher dari Unwell, Tebong Pro 2. Kita nantikan aja ya Tebong Pro 2, karena ini masih dalam tahap produksi juga. Apa kira-kira collab mereka kali ini bakal melampaui collab mereka sebelumnya di The Vampire Diaries? Let's see.

0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.
2: Info Prodo FM.
3: Teman Prodo, saatnya kamu mendengarkan Info Prodo FM bersama aku, Dayang. Dikutip dari antaranews.com, informasi pertama, timnas voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman pada pertandingan terakhir grup B di Ahmadabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 3-1. Kemenangan itu membuat skuad asuhan Tyron Ridel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Informasi kedua, band metal asal Amerika Serikat, Limp Bizkit, akan menggelar konser perdana di Malaysia yang sekaligus menjadi satu-satunya lokasi konser di kawasan Asia sepanjang 2026. Dalam siaran pers yang diterima di Jakarta pada Kamis lalu, band yang terbentuk pada pertengahan 90-an itu akan menggelar konser pada 9 Desember mendatang. Band yang digawangi Fred Tass itu dikenal sebagai salah satu pelopor musik new metal melalui perpaduan unsur rock, hip hop, dan alternatif. Sejumlah lagu seperti Rollin', My Way, Break Stuff, dan Nokey menjadi karya yang membuat band itu meraih kepopuleran secara global. Informasi terakhir teman Pro 2, Wakil Menteri Kebudayaan Gading Ganesha Cumaryo mengungkapkan bahwa pameran Osman Effendi diharapkan mampu memperkenalkan kembali ragam karya dan arsip sang seniman serta menginspirasi anak muda yang ingin berkecimpung pada dunia seni. Ia juga mengapresiasi karya Osman Effendi yang sekaligus menjadi bukti bahwa seni mampu meneruskan warisan secara bangsa melalui ragam karya. Sekian info Pro 2 FM bersama aku Dayang, dan sekaligus aku harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Stay tune karena selain ini kamu bakal mendengarkan Indonesia Top 20 live dari Pro 2 Jakarta. Kemudian setelahnya nanti kamu bakal temenin sama Kak Ocha di next segment Pro 2 FM Tarakan. Well, waktunya aku mendarat dan istirahat. Thanks for your time. Aku Dayang penyiar yang pamit. Happy weekend. Bye bye.
4: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo FM,
0: Prodo FM,
1: teman terbaik kamu.

0: Bro Jakarta, teman terbaik kamu. Halo, selamat sore teman berdua. Udah hari Sabtu, berarti waktunya Indonesia Top 20 Jakarta with your host Edit. Gimana nih kabarnya hari ini teman bro?
1: Masih dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind.
2: All around Indonesia, from Sabang to Merauke, Proudo FM.
3: Teman terbaik kamu.

0: 107.2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Yo, yo, yo, what's up teman Pradua? Ketemu lagi bareng aku Ocha dari jam 3 sampai 4 sore ini hanya di Indonesia Top 20 RRI Pradua Tarakan. Siapa di sini yang udah penasaran dengan chart musik lokal minggu ini ada siapa aja nih teman Pradua? Jujur, aku gak mau spill banyak sekarang sih, jadi kamu pantengin aja ya terus di sini sampai dengan selesai. Karena aku lumayan shock nih teman Pradua dengan chart Indonesia Top 20 edisi hari ini. Masa ya ada lagu seenak itu malah turun posisinya. Terus ada satu nama yang benar-benar lagi pewek banget nih duduk di chart paling atas kita di minggu ini. Hayaloh, makin penasaran gak sih? Yang penasaran-penasaran aja, sini merapat selama sejam ke depan. Aku bakal mengupas tuntas 20 lagu Indonesia paling hits di Pro2 Tarakan hari ini. So, buat kamu yang juga lagi siap-siap buat malam mingguan atau lagi dengerin aku di perjalanan teman Pro2, let's go! We start from number 20. Oke, kita buka chart minggu ini di posisi 20. Ada new entry dari band indie favorit anak skena. Yes, ada lomba sihir nih lewat lagu Melompat Lebih Tinggi. Fun fact-nya teman Pro2, lagu ini kan aslinya emang punya Sila on 7 ya, tapi dibuat ulang tuh pakai gaya khas musikalisasinya ala lomba sihir. Yang pasti cocok nih buat kamu yang butuh penyemangat biar nggak mager sore-sore kayak gini. By the way, welcome to the chart. Yeah.
1: 20.

Okay, next turun ke nomor 19 ada Ghea Indrawari dengan 1000 kali. Sayangnya teman Pro 2, Ghea harus rela turun 2 peringkat dari minggu lalu nih. Kamu tahu nggak sih kalau lagu ini tuh sebenarnya mewakili perasaan bucin level mentok. Contohnya nih ya, yang kalau disuruh jatuh cinta 1000 kali lagi sama orang yang sama, kamu bakal tetap mau? Aduh, gemes banget kan maknanya. 19.

0: Nah, sekarang ke posisi 18 nih teman Pro 2. Ada kolaborasi manis dari Dia bareng Indah Kus lewat lagu Malu Malu. Mereka minggu ini tuh harus turun dari posisi 14 minggu lalu. Dan lagu ini tuh vibesnya pas banget sih kalau kamu lagi fase PDKT. Apalagi ya kalau dapet notif chat tuh tiba-tiba dari doi. Bawaannya mau senyum-senyum sendiri gak sih? Tapi gengsi mau balas cepet. Siapa nih yang lagi di fase kayak gini?
1: 18.

Oke, sekarang kita geser ke nomor 17. Ada kenaikan yang lumayan mantap dari Adrian Halif lewat 2001 kali. Minggu lalu kan dia ada di posisi nomor 20 loh, teman Pro 2. Di Sabtu ini berhasil merangkak naik 3 peringkat. By the way, fun fact dikit nih. Adrian Halif itu emang jagonya ya bikin lagu R&B yang kawin banget di telinga kita. Cocok nih nemenin jalan-jalan sore keliling Tarakan bareng gebetan baru kamu. 17.

0: Di nomor 16 ada Samuel Cipta dengan Pencuri Malam. Sayangnya dia harus rela terjun bebas dari posisi 11 minggu lalu. Waduh, turunnya lumayan banyak nih teman Pradua, 5 peringkat. Dan kayaknya fansnya Samuel nih lagi pada ketiduran apa gimana? Ayo dong, minggu ini jangan lupa request ya. Semangatin lagi requestnya di minggu depan.
1: 16.

Alright, masuk ke nomor 15 ada kolaborasi dari Rizwan Fadilah, RN Boys, dan Mahalini lewat Seketika. Minggu ini tuh mereka turun tipis, Teman Pro 2, turun satu peringkat dari posisi 14. Padahal ya, perpaduan vokal mereka di lagu ini tuh mahal banget dan dramatis gitu. Buat kamu yang langsung keinget mantan pas denger lagu ini, tenang, tenang. Kamu gak sendirian kok. 15.

0: Di peringkat 14 teman Pro 2 ada dua romantis, Nifki Halif dan Prinsa Mandagi dengan lagu Seandainya. Nasibnya mirip-mirip sedikit nih, mereka juga harus turun satu peringkat dari nomor 13 minggu lalu. BTW lagu ini tuh deep banget loh teman Pro 2, tipe lagu yang bikin kamu tuh suka berandai-andai gitu tentang akhir yang bahagia, padahal kamu tahu udah gak bisa dipaksain lagi.
1: 14.

naik ke posisi 13. Ada kolaborasi yang bikin galau maksimal nih dari Gloria Jessica dan Ade Govinda lewat Terbelah Jadi Dua. Dan mereka sukses naik 2 peringkat dari posisi 15 minggu lalu. Emang bener ya, kalau Ade Govinda tuh gak pernah gagal deh teman Pradua kalau soal bikin hati pendengar ikut terbelah. Ditambah vokal Gloria Jessica juga yang powerful banget. Beuh, auto merinding.

Di nomor 12 ada om-om legendaris kesayangan sejuta umat. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan lagu terbaru mereka Sederhana. Mereka tuh ya benar-benar definisi konsisten deh teman Pradua. Karena minggu ini tuh tetap diam di posisi 12, gak geser sama sekali. Para Sheila geng di Tarakan harus tahu nih teman Pradua, kalau lagu ini tuh pengingat kalau bahagia itu emang sederhana banget. Sesederhana dengerin suaranya Mas Duta dan kawan-kawan sambil ngeteh sore di teras rumah.

Tepat sebelum masuk ke 10 besar, ada Salma Salsabil dengan lagu terbarunya Hachu. Wah, ini keren banget sih teman Pradua. Salma berhasil melesat naik 5 peringkat loh dari posisi 16 minggu lalu. Fun fact tentang lagu ini, judulnya emang unik banget ya. Kayak suara orang lagi bersin gitu. Tapi liriknya teman Pradua sebenarnya itu tentang orang yang lagi capek sama kesehariannya sebagai budak korporat. Jadi buat kamu nih, para pejuang rupiah, semangat terus ya! Yes!

Oke, kita masuk ke zona 10 besar teman Pro 2, The Hot Zone. Kali ini di posisi 10 lagi-lagi ada Sabrina Leonard dengan lagu Haha. Posisi dia minggu ini stabil banget ya, masih betah nongkrong di peringkat 10 kayak minggu lalu. Teasing dikit nih, judulnya boleh haha kayak orang lagi ketawa gitu. Tapi sebenarnya ini lagu tentang ngetawain nasib diri sendiri yang gampang banget tuh dibohongin sama cinta. Aduh, pusing gak sih? Yang pasti teman Pro 2, tipe lagu kayak gini sih bikin bingung mau diasikin apa mau ditangisin tuh. 10.

0: Alright, turun ke peringkat 9 ada NPD dengan lagu Sempurnanya Aku. Sayang banget nih, minggu lalu mereka masih ada loh di posisi 7, tapi minggu ini terpaksa harus turun 2 peringkat. Walaupun ya posisinya lagi agak melorot dikit, tapi lagu ini tetap juara bagi penyanyinya sendiri. Namanya juga NPD ya, teman Pradua. Jujur aku tuh mau bilang lagunya bagus, tapi nanti mereka makin kepedean kan bahaya, teman Pradua. BTW, buat fansnya NPD digas lagi dong requestnya ya, biar mereka minggu depan naik lagi nih posisinya.
1: 9.
2: Sumpah kita gendong banget gak sih? Pakai ditanya.

0: Geser ke peringkat 8 ada solois kesayangan kita Idgitaf lewat lagu Mungkin di Depan Buram. Idgitaf juga ikutan jadi tim stabil nih minggu ini teman Pro 2 karena posisinya tetap diam di nomor 8 dari minggu lalu. Fun fact lagi nih, lirik-liriknya Idgitaf tuh emang selalu punya cara ya buat nenangin ketakutan kita gitu loh, apalagi tentang masa depan sebagai anak muda. Ya, cocok banget lagi didengerin pas lagi overthinking.
1: 8888888

0: Nah, ini dia kejutan yang lumayan bikin gila di minggu ini, teman Pro 2. Di nomor 7 ada Keisha Lefranca lewat pelarian. Minggu lalu tuh Keisha ada di posisi 9 dan Sabtu ini berhasil naik 2 tingkat. Buat kamu yang lagi galau, hati-hati ya, karena lagu ini tuh nyeseknya dapet banget, jujur. Ngebahas tentang rasanya cuman dijadiin tempat pelarian gitu, apalagi pas dia lagi kesepian doang.
1: Itu monggo.

Tepat di depan gerbang lima besar ada Wijaya 80 bareng Sal Priadi lewat bulan bintang garis menyilang. Sayangnya teman Pro 2 mereka harus rela turun dari posisi 4 minggu lalu. BTW kamu sadar gak sih kalau lirik-lirik yang ditulis sama Sal Priadi tuh selalu puitis dan penuh metafora yang bikin kita tuh mikir keras kadang. Tapi meskipun keluar dari top 5 ya, lagu ini tuh tetap jadi salah satu karya paling art pop yang estetik loh di chart kita minggu ini.

0: Dan pembuka top 5 kita minggu ini adalah Mas Pamungkas. Yeay, lewat berapa kali kita akan saling memaafkan. Waduh Mas Pam, minggu lalu lagu ini tuh masih gagah banget loh di posisi runner up nomor 2. Tapi minggu ini terpaksa harus melorot ke posisi 5. Terus liriknya emang menanyakan pertanyaan paling berat sih jujur dalam sebuah hubungan. Ada berapa nih kira-kira kita hitung korban galau yang berguguran setelah dengar lagunya Mas Pam?
1: Nomor 5.

Okay, masuk ke posisi 4. Jujur aku kaget banget lihat kenaikan lagu ini, teman Pro 2. Ada Anggi Carvalho lewat lagu Remuk. Minggu lalu tuh dia masih nyantai di posisi 6 loh. Sekarang sukses melesat masuk ke 4 besar. Sesuai sama judulnya ya, lagu ini tuh emang sukses bikin perasaan pendengar jadi remuk gara-gara aransemennya megah dan vokalnya yang penuh dengan emosi. Wih, keren juga nih. 4

Di posisi ketiga ada Farel Hilal dengan lagu Keliling. Kenaikannya konsisten banget teman Pro 2. Minggu lalu kan di posisi 5 dan sekarang sukses mengamankan medali perunggu di posisi 3. Vibes musiknya Farel di lagu ini tuh groovy dan easy listening banget teman Pro 2. Tipe lagu ya yang bikin kepala kamu otomatis ikutan angguk-angguk asik gitu. Apalagi pas nih kita dengerin lagu ini pas kamu lagi keliling sore.

0: Dan di posisi runner up alias nomor 2 minggu ini adalah ini dia, si Ratu Galau Gen Z, Bernadia dengan Rabun Jauh. Wah, gila sih, Bernadia benar-benar gak kasih kendor ya teman Pro 2. Dari posisi 3 langsung loncat ke nomor 2 nih, mantap. Fun fact lagi nih teman Pro 2, Bernadia itu emang paling pintar bikin lirik yang sederhana, tapi tuh nyindir kita banget gak sih? Tapi siapa sih ya yang gak relate sama lagunya Bernadia? Sedikit lagi juga bisa dapat nomor 1 di chart nih, tapi kita lihat aja ya nanti minggu depan bakal naik atau enggak.
1: Kedua.

Okay, udah 19 lagu aku umumin satu persatu dan waktunya kita recap dulu semuanya teman Pro 2 sebelum nomor 1 aku spill. Okay, mulai dari posisi 20 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 19 ada Gea Indrawari 1000 Kali. Posisi 18 Dia featuring Indah Kusmalu-Malu. Posisi 17 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 16 ada Samuel Cipta Pencuri Malam. Posisi 16 Rizwan Fadila featuring RN Boys featuring Mahalini dengan Seketika. Di posisi 14 ada Divki Halif featuring Prinsa Mandagi Seandainya. Di posisi 13 ada Gloria Jessica featuring Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 12 Sila on Seven Sederhana. Posisi 11 Salma Salsabil Hachu. Di posisi 10 nih Sabrina Leonor dengan Haha. Posisi 9 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 8 It Kitab Mungkin Di Depan Buram. Posisi 7 Kesha Lefranca Pelarian. Di posisi 6 ada Wijaya 80 featuring Sal Priadi Bulan Bintang Garis Menyilang. Di posisi 5 Pamungkas Berapa Kali Kita Akan Saling Memaafkan. Posisi 4 Anggi Carvalho Remuk. Posisi 3 ada Farel Hilal dengan Keliling. Dan di posisi 2 Bernadia Rabun Jauh. Alright teman Pro 2, dan ini dia posisi 1. Still the champion for 2 weeks in a row. Ada Vanessa Z dan Roni Parulian dengan Takkan Terulang. Wow, keren banget sih ini emang kolaborasinya ya. Apalagi vokal Roni yang rock romantik, terus ketemu sama suara manisnya Vanessa Z. Bener-bener gak ada lawan deh di tahun ini teman Pro 2. Mereka tuh ya kalau aku lihat-lihat bener-bener kayak dapet rumusnya yang bikin pendengar gak bosan-bosan tuh buat muterin lagu ini setiap hari. Jadi selamat ya buat Vanessa Z dan Roni Parulian yang masih sah jadi penguasa Indonesia Top 20 minggu ini. Congratulations!

Akhirnya teman Pradua selesai juga countdown dari 20 sampai ke juara kita minggu ini. Sebelum aku pamit, mau ingetin kamu jangan lupa ya request dan dukung terus lagu dan artis favorit kamu hanya di 107 FM RRI Pradua Tarakan yang bisa kamu dengarkan juga melalui aplikasi RRI Digital. Oke, selama 1 jam ini thank you so much juga buat kamu yang udah stay bareng aku Ocha. Enjoy your weekend of course, dan makasih juga untuk MD mixing serta kerabat kerja yang sedang bertugas. Kalau begitu aku Ocha pamit. See you when I see you. Bye bye.

Pro 2, apa kabar kamu yang lagi menikmati akhir pekan? Lagi di perjalanan, lagi nongkrong bareng teman, atau mungkin lagi santai sambil cari lagu buat masuk playlist? Karena sekarang waktunya International Top 20, teman Pro 2. Satu jam ke depan aku Randa bakal nemenin kamu menyusuri 20 lagu internasional yang lagi paling banyak diputar, paling banyak masuk playlist, dan tentunya paling sering dibicarakan minggu ini. Ada dua pendatang baru yang langsung masuk chart, ada lagu yang diam-diam melesat naik cukup jauh ya. Sampai ada satu lagu yang masih kokoh bertahan di puncak dan belum mau turun juga. Jadi siapin volume terbaik kamu, teman Pro 2, karena kita bakal naik tangga lagu bareng ya, dari posisi 20 sampai akhirnya menemukan siapa yang jadi nomor 1 minggu ini. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita harus mengucapkan selamat tinggal dulu kepada dua lagu yang harus meninggalkan chart minggu ini. Minggu ini kita harus melepaskan dua lagu yang sebelumnya sempat menemani perjalanan chart kita ya. Yang pertama, Bruno Mars lewat Risk It All. Meski harus keluar minggu ini ya, lagu ini tuh sempat jadi salah satu lagu yang cukup konsisten bertahan di chart. Dan satu lagu lagi yang harus meninggalkan chart adalah Home dari Charlie Puth dan juga Utada Hikaru. Kolaborasi yang sempat menarik perhatian karena mempertemukan dua musisi besar dari latar belakang yang berbeda. Terima kasih untuk perjalanan Risk It All dan juga Home-nya di International Top 20. Dan sekarang waktunya kita mulai perjalanan chart minggu ini. Di posisi 20 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Kalau ada satu musisi yang biasanya bisa membuat internet heboh karena satu potongan lirik, mungkin orang itu adalah Taylor Swift, teman Pro 2. Dan minggu ini Taylor Swift hadir sebagai pendatang baru lewat I Know It, I Know You. Number 20.

Para Swifties ini langsung sibuk ya membuat teori sendiri tentang isi lagu ini gitu. Bahkan kadang pembahasannya itu bisa lebih panjang daripada durasi lagunya sendiri. Masuk sebagai new entry tentu bukan hal yang mengejutkan untuk seorang Taylor Swift ya teman Pro2. Sekarang pertanyaannya, apakah lagu ini hanya sekedar mampir nih atau justru siap melesat naik minggu depan? Ada lagu yang cocok diputar saat galau teman Pro2, ada juga lagu yang cocok diputar saat menikmati sore hari sambil mungkin melihat jalanan dari balik jendela kendaraan. Nah, Rollblade dari Nona ini punya vibes yang seperti itu teman Pro2, sekarang duduk di posisi 19 ya sebagai pendatang baru minggu ini. Lagu ini membawa nuansa yang ringan dan santai gitu. Kadang lagu seperti inilah yang diam-diam bertahan lama di playlist karena terasa nyaman didengar kapan aja. Number 19. Jalan-jalan dengan si

Dari semua band pop yang lahir di era 2000-an, Maroon 5 ini mungkin jadi salah satu yang paling awet. Bahkan ketika banyak band seusianya tuh mulai jarang terdengar, Adam Levine dan juga kawan-kawan masih mampu menghadirkan lagu yang relevan untuk generasi sekarang, teman berdua. Dan Heroin sendiri ini baru memasuki minggu kedua di chart, tapi melihat nama besar Maroon 5 tentu menarik untuk melihat sejauh mana lagu ini bisa melangkah.

Pernah gak sih kamu menemukan lagu yang sebenarnya gak terlalu ramai dibicarakan gitu teman Pro 2, tapi diam-diam itu selalu muncul di playlist? Nah, Reputation terasa kayak lagu itu teman Pro 2. Meski minggu ini turun beberapa posisi ya, lagu ini sudah bertahan selama 11 minggu di chart. Itu nunjukin kalau pendengarnya tetap setia dan masih menikmati kolaborasi Raven Lineage dan juga Dominic Fike sampai sekarang. Number 17.

Bergeser ke posisi 15 ada Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Nah teman pro 2, kalau minggu ini ada penghargaan untuk pendaki tercepat ya, Ariana Grande wajib masuk nominasi. Dimana lagu Hate That I Made You Love Me ini melesat dari posisi 20 ke posisi 15. Dan jadi salah satu kenaikan terbesar minggu ini. Yang menarik dari Ariana adalah kemampuannya membuat lagu yang makin sering didengar justru makin susah keluar gitu dari kepala. Awalnya tuh biasa aja, tapi beberapa hari kemudian kamu malah tanpa sadar tuh ikut menyanyikan bagian refnya. Number 15.

Teddy Swims, Mr. Know It All. Sebelum dikenal dunia seperti sekarang, Teman Pro 2, Teddy Swims ini sebenarnya cukup sering mengunggah video cover di internet. Siapa sangka, dari sana namanya tuh berkembang jadi salah satu penyanyi yang sekarang rutin masuk chart internasional. Mr. Know It All itu juga punya tema yang cukup relate ya, tentang sosok yang merasa paling tahu segalanya gitu. Karakter yang sepertinya pernah kita temui setidaknya sekali dalam hidup. Di posisi 13 ada BTS Swim, Teman Pro 2. Kalau ada satu fanbase yang terkenal karena loyalitasnya, ARMY pasti nih masuk dalam daftar teratas gitu ya. Meski para member BTS saat ini sedang menjalani berbagai aktivitas masing-masing, dukungan penggemar mereka tetap luar biasa. Swims memang turun 2 posisi minggu ini, Teman Pro 2, tapi bertahan sampai minggu ke-12. Itu nunjukin bahwa BTS masih punya pengaruh yang sangat kuat di dunia musik global.

Di posisi 12 ada Alex Warren, Find Place to Die. Dimana perjalanan Alex Warren ini cukup menarik untuk diikuti ya teman berdua. Sebelum dikenal sebagai musisi, banyak orang mengenalnya tuh sebagai content creator. Tapi perlahan dia membuktikan kalau dirinya tuh bukan sekedar influencer yang mencoba bernyanyi ya. Dan di lagu Find Place to Die ini jadi salah satu lagu yang cukup sering muncul di berbagai konten media sosial, terutama yang bertema refleksi diri dan juga perjalanan hidup. Number 12.

Ini dia salah satu kejutan terbesar minggu ini, teman Pradua. Kehlani dan juga User berhasil melompat dari posisi 16 ke posisi 11 hanya dalam satu minggu. Kolaborasi ini tuh kerasa menarik ya, karena mempertemukan dua generasi R&B yang berbeda. Dan hasilnya adalah lagu yang terdengar modern, tapi tetap membawa nuansa klasik yang menjadi ciri khasnya User.

Teman berdua, sekarang kita resmi masuk ke wilayah yang lebih panas ya. Karena mulai dari posisi ini, lagu-lagu yang tersisa bukan cuma populer, tapi benar-benar nih jadi soundtrack bagi jutaan pendengar di berbagai belahan dunia minggu ini. Di posisi 10, teman pro 2 ada Tame Impala, Jenny Dracula. Bayangin kalau dunia musik khasnya Tame Impala ini bertemu dengan salah satu ikon K-pop paling populer saat ini. Hasilnya ya ini adalah Dracula, teman pro 2. Kolaborasi unik antara Tame Impala dan juga Jenny yang minggu ini masih nyaman bertahan di jajaran top 10 ya. Dan kolaborasi ini sempat bikin banyak orang penasaran gitu sejak pertama diumumkan. Karena dua musisi ini itu datang dari dunia yang berbeda banget gitu. Tapi justru perbedaan itulah yang membuat lagunya kerasa menarik dan lebih segar. Number 10.

Bergeser ke posisi 9, teman Pradua, ada Shakira, Burna Boy, Dai Dai. Kalau dengar lagu ini, banyak orang mungkin langsung teringat pada satu hal, sepak bola. Karena Dai Dai ini jadi salah satu lagu yang identik dengan atmosfer Piala Dunia FIFA 2026 yang sedang berlangsung saat ini ya, teman Pradua. Dan Shakira ini memang punya sejarah panjang gitu dengan lagu sepak bola dunianya. Dari Waka Waka sampai sekarang Dai Dai ya. Namanya tuh kayak selalu berhasil jadi bagian dari pesta sepak bola terbesar dunia. Ditambah sentuhan afrobeat dari Burna Boy ya, lagu ini tuh kerasa penuh energi.

Nomor 2, Enigma Lisa Bad Angel. Menjadi anggota grup besar memang tidak selalu mudah gitu ya ketika memulai karir solo. Tapi Lisa ini tuh terus membuktikan kalau dirinya tuh mampu berdiri dengan namanya sendiri melalui berbagai proyek yang ia kerjakan ya. Dan Bad Angel minggu ini tuh memang turun 2 posisi. Tapi jangan salah, lagu ini udah memasuki minggu ke-10 di chart. Artinya daya tarik lagu ini tuh masih sangat kuat di kalangan pendengar.

Bergeser ke posisi 7, Niall Horan, Dinner Party. Gak semua lagu tuh harus heboh ya teman perdua untuk bisa disukai banyak orang gitu. Kadang justru lagu yang paling sederhana dan nyaman didengar yang akhirnya bertahan paling lama di playlist seseorang. Dan mungkin itu yang terjadi pada Dinner Party miliknya Niall Horan. Lagu ini tuh berhasil naik 3 posisi minggu ini dan terus nunjukin perkembangan yang positif sejak pertama kali masuk chart. Number 7.

gengsi di chart minggu ini ya, karena 5 lagu berikut adalah lagu-lagu yang paling banyak menarik perhatian pendengar internasional selama beberapa minggu terakhir. Langsung gas kita ke posisi 5 teman-teman. Ada Lady Gaga, Doechii, Runway. Listen to Pro.

0: Dua ada Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Salah satu kenaikan paling menarik minggu ini datang dari Madonna dan juga Sabrina Carpenter. Lagu Bring Your Love ini berhasil naik dari posisi 7 ke posisi 4 dan semakin dekat dengan jajaran 3 besar.
1: Number 4.

0: Kolaborasi ini kerasa spesial karena mempertemukan dua generasi yang berbeda, teman Produa. Ada pendengar yang tumbuh bersama Madonna, ada juga yang sekarang mengikuti Sabrina Serpenter. Dan ternyata keduanya bisa bertemu dalam satu lagu yang sama. Dan kita bergeser ke posisi 3, teman Produa, ada Shayna Spiro, The Visitor. Beberapa tahun lalu belum banyak yang mengenal nama Shayna Spiro gitu. Tapi sekarang ceritanya berbeda nih, teman Produa. Dimana lewat The Visitor, namanya ini semakin sering muncul dalam berbagai pembahasan musik internasional. Meski turun satu posisi minggu ini ya, The Visitor ini masih bertahan kuat di 3 besar. Dan itu nunjukin bahwa lagu ini masih punya tempat spesial di telinga para pendengar.
1: Number 3.

Bergeser ke posisi kedua teman Pro 2 ada Tyla Zara Larsson, See It Again. Setelah sukses besar lewat Water, banyak orang penasaran apakah ia mampu mempertahankan momentumnya gitu ya. Dan sejauh ini jawabannya adalah iya. Dimana See It Again ini berhasil naik ke posisi 2 minggu ini teman Pro 2. Ditambah kehadirannya Zara Larsson itu juga sudah dikenal lewat sederet lagu hits. Kolaborasi ini jadi salah satu pesaing terkuat menuju puncak chart. Listen to Pro 2. Pro 2 FM. Number 2.

Teman berdua gak kerasa ya, kita udah sampai di ujung perjalanan chart minggu ini nih. Dari dua pendatang baru, lagu yang melesat naik, sampai persaingan ketat di lima besar, semuanya membuat chart minggu ini terasa makin seru gitu ya. Tapi sebelum kita nemukan siapa yang berhasil menjadi nomor satu, kita recap dulu perjalanan International Top 20 minggu ini. Di posisi 20 ada Taylor Swift, I Know It, I Know You. Nona Rollerblade ada di posisi 19. Di posisi 18, Maroon 5, Heroin. Di posisi 17, Raven Lynae feat. Dominic Fike, Reputation. Di posisi 16, Baby Monster, Chum. Di posisi 15, Ariana Grande, Head Dead, I Made You Love Me. Di posisi 14, Teddy Swim, Mr. Know It All. BTS Swim ada di posisi 13. Bergeser ke posisi 12, ada Alex Warren, Fine Place to Die. Kehlani dan juga User, Soul Dan Ever ada di posisi 11. Di posisi 10 ada Tame Impala, Jenny Dracula. Di posisi 9 ada Shakira, Burna Boy, Die Die. Di posisi 8, Enima, Lisa, Bad Angel. Di posisi 7 ada Niall Horan, Dinner Party. Bruno Mars, Cha Cha Cha duduk di posisi 6. Dan di posisi 5 ada Lady Gaga, Doechii, Runway. Di posisi 4, Madonna, Sabrina Serpenter, Bring Your Love. Di posisi 3, Sena Spiro, The Visitor. Dan di posisi kedua ada Taylor, Zara Larsson, She Did It Again. Dan sekarang tinggal satu nama yang belum disebut ya teman Pro 2. Apakah minggu ini terjadi pergantian pemimpin chart nih? Atau justru sang penguasa masih terlalu kuat untuk digeser ya? Teman Pro 2, ini dia lagu nomor 1 minggu ini. Ada Olivia Rodrigo dengan lagunya Drop Dead. 8 minggu teman Pro 2. Ini udah 8 minggu berturut-turut ya, Olivia Rodrigo bertahan di posisi nomor 1 lewat lagu Drop Dead. Dan itu bukan pencapaian yang mudah ya, karena setiap minggu selalu ada lagu baru, tren baru, pesaing baru yang mencoba merebut posisi puncak. Tapi Drop Dead ini masih bertahan karena Olivia punya kemampuan membuat lagu yang terasa sangat dekat dengan generasinya ya. Dan liriknya juga kerasa jujur, emosional terasa nyata, dan banyak pendengar yang ngerasa seperti sedang mendengar cerita mereka sendiri. So, selamat untuk Olivia Rodrigo yang kembali mempertahankan posisi nomor 1 International Top 20 minggu ini. Finally.

Salam Pro 2, itu dia perjalanan internasional top 20 minggu ini ya. Terima kasih sudah naik tangga lagu bareng aku Randa. Dari posisi 20 sampai akhirnya kita menemukan lagu nomor 1 minggu ini. Semoga dari 20 lagu yang kita dengarkan hari ini ada yang berhasil masuk playlist kamu ya, nemenin perjalanan kamu, atau bahkan mungkin jadi soundtrack untuk cerita yang sedang kamu jalani sekarang. Karena pada akhirnya musik selalu punya cara untuk hadir di momen-momen yang tepat. Saat kita bahagia, saat kita rindu, saat kita semangat ya, bahkan saat kita mungkin cuma ingin ditemani banyak tanpa kata. Aku Randa pamit undur diri teman Pro 2, tetap stay di Pro 2 Tarakan karena masih banyak program dan musik seru yang siap nemenin aktivitas kamu sepanjang hari. Sampai ketemu lagi di minggu depan di International Top 20. Sampai jumpa lagi, bye.

Sahabat kreatif, masa muda itu cuma sekali. Masa mau dihabisin buat hal yang bikin rugi? Waktu nongkrong emang seru, tapi pilih-pilih teman itu perlu. Pergaulan yang sehat bukan berarti kamu harus jadi Cooper, tapi tentang gimana kamu bisa saling dukung dan berkembang bareng. Cari circle yang kalau punya mimpi, mereka semangatin, bukan malah ngejatuhin atau ngajakin ke hal-hal negatif. Teman yang baik itu tahu batasan dan saling menghargai. Jadi, yuk filter lingkaran pertemananmu, jadilah versi terbaik dirimu bersama dengan teman-teman yang tepat.

0: Pro 2 cover.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM, tarikan teman terbaik kamu. Hai hai teman Pro 2, what's up semuanya. Selamat sore lagi nih buat kamu yang hari ini sedang menikmati hari Sabtu alias weekend of the day. Ketemu lagi bareng Ocha ya teman Pro 2, yang bakal nemenin kamu selama beberapa jam ke depan, tepatnya sampai jam 8 malam nanti, tentunya di segmen Sore Ceria. Dan seperti biasa, kalau sudah hari Sabtu, dari jam 5 ini sampai jam 6 maghrib nanti, teman Pro 2, kamu ditemenin sama program yang hanya ada setiap weekend, yaitu Pro 2 Cover. Tadi sudah dibuka ya dengan lagu dari Yopi and Nuno, Indah Kuingat Dirimu. Ada teman Pro 2, bikin chill banget deh Sabtu sore ini. Jadi mungkin buat kamu teman Pro 2 yang lagi di jalan, atau mungkin lagi siap-siap nih ntar malam pengen malam mingguan, stay tune aja terus di sini ya. Kita bakal dengerin lagu-lagu cover, pokoknya andalan kamu banget deh. Apalagi cuaca sore ini pas banget teman Pro 2. Alhamdulillahnya gak terlalu panas sih sebenarnya tadi ya, gak sepanas kemarin-kemarin sih kalau menurut aku. Tapi kalau menurut kamu masih panas, tenang aja, kita ademin dengan lagu-lagu enak berikut ini. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana ya, karena kita akan mendengarkan lagu lagi nih dari one track legendarisnya, sang diva Krisdayanti, yang di tangan solois muda berkarya, dibawain dengan genre R&B. Langsung aja ini dia, Rahmania Astrini, Pilihlah Aku.

0: Indonesia itu luas banget. Tapi, pernah penasaran gak? Mana sih provinsi yang paling luas dan yang paling imut di Indonesia? Provinsi terluas saat ini dipegang oleh Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah adanya pemekaran wilayah di Papua, Kalimantan Tengah resmi jadi provinsi terluas dengan luas wilayah lebih dari 153.000 km persegi. Bayangin, luasnya hampir 1,5 kali lipat Pulau Jawa. Nah, kalau yang paling imut, pasti udah bisa tebak dong. Yap, DKI Jakarta. Meskipun jadi pusat ekonomi dan pemerintahan yang super sibuk, luas daratan Jakarta cuma sekitar 660 km persegi aja. Jadi, mau yang luasnya minta ampun, atau yang kecil-kecil cabai rawit, semuanya tetap satu, Indonesia.
1: Produ FM.

0: Pro 2 Cover.
1: Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 kembali lagi bersama Ocha masih di Pro 2 Cover. Nah tadi itu teman Pro 2 kita baru aja dengerin lagu dari Lala Huta ya, teman Pro 2 dengan Hebat. Wih, siapa di sini yang auto semangat teman Pro 2 setelah dengar lagu dari Lala Huta Hebat ini? Benar-benar ya, aransemennya tuh dapet banget nih. Tapi karena sekarang waktu udah nunjukin lewat jam 5 lewat 20 menit, sekarang kita waktunya dengerin lagu yang pas sama jam sekarang di jam-jam golden hour ya. Sekarang ini ada lagu yang di cover dari musisi muda berbakat teman Pro 2. Ini lagu milik Juk tapi dibawakan dengan cara yang berbeda nih, terutama oleh artis lokal Indonesia yaitu Emily Ling. Judulnya sama teman Pro 2, Golden Hour, yang emang membawa emosional. Apalagi ada aransemen-aransemen megah dari pianonya juga nih. Kayaknya bakalan seru teman Pro 2. Langsung aja kita dengarkan. Ini dia Emily Ling with Golden Hour.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 Cover.
1: And that was Musim Teman Pro 2 by Tohfati featuring Nadif Basalama. Kita dibawa agak chill lagi nih semakin sore ya Teman Pro 2. BTW, kamu tahu gak sih kalau lagu Semusim ini Teman Pro 2 punyanya Om Krisyel. Nah, jadi kali ini Teman Pro 2 dibawain sama Tohfati ya dan Nadif Basalama dengan sentuhan jazz pop. Tapi kalau kamu tahu, ini Semusim salah satu karya paling ikonik Krisyel di dalam album konsernya di dalam albumnya Konser Tour Digital tahun 2001. Udah lama banget gitu ya Teman Pro 2, tapi lagunya masih hangat dan masih familiar aja di telinga kita. Dan buat kamu yang penasaran sama maknanya sih, lagu ini tuh menceritakan tentang kebahagiaan cinta yang datang setelah sekian lama sepi atau kosong gitu. Jadi mungkin buat kamu yang baru aja ketemu masa-masa butterfly era Teman Pro 2, ini pas banget sih. Nah, kalau tadi kita udah dengerin lagu dari Tohfati featuring Nadif Basalama, sekarang kita ke Sal Priyadi, Teman Pro 2. Salah satu hits terbesar dari Krisdayanti yaitu Mencintaimu kini dibawakan sama Sal Priyadi dan berubah total sih kalau menurut aku. Kalau Kade kan pasti dengan suara divanya yang menggelegar gitu, tapi kalau versi Sal Priyadi ini lebih kerasa kayak puitis, terus emosional banget. Kamu sadar gak sih kalau lagu-lagu yang dibawain Sal Priyadi itu kayak ditambahin 100% kesedihan. Pokoknya jadi makin sedih aja gitu bawaannya. Dan lebih kerasa nih kayak orang yang lagi bacain surat cinta dengan penuh ketulusan Teman Pro 2. Jadi langsung aja ya, kita dengerin bareng-bareng nih. Ini dia Sal Priyadi, Mencintaimu.

0: Pro 2 Cover.
1: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kalau tadi sudah kita dibikin galau ya sama lagu cover dari Saul Priyadi, sekarang kita akan ke lagu selanjutnya nih teman Pro 2. Ada dari Maudy Ayunda. Wah, ini Maudy Ayunda nih teman Pro 2, membawakan lagu dari Club Project dengan judul Yogyakarta yang sebenarnya dirilis pada tahun 1990. Ini lebih tua daripada kita ya rata-rata teman Pro 2 lagunya. Dan ini dibawakan sama Maudy Ayunda dengan lebih manis, akustik, dan pastinya warm banget nih. Apalagi suara Maudy yang lembut, tentu bikin lagu ini teman Pro 2 lebih berasa gitu, lagu tentang Jogja. Tapi buat kamu nih teman Pro 2, pasti sebagai Gen Z, udah berapa kali sih kamu mention kota Jogja sebagai destinasi liburan bareng bestie kamu yang gak jadi-jadi itu? Aku sih kayaknya udah gak kehitung ya teman Pro 2, udah berkali-kali ngomongin ayo kita ke Jogja, ayo kita ke Jogja, dan ujung-ujungnya gak jadi juga nih sampai sekarang. Nah, selain Maudy Ayunda dengan Yogyakarta, aku juga punya lagu terakhir dari Agna dengan Salah Jatuh Cinta teman Pro 2 sebagai penutup dari segmen kita sore hari ini di Pro 2 Cover. Dan setelah itu kamu bakal ditemenin sama lagu-lagu religi sambil menunggu azan maghrib tiba ya. Jadi pastiin kamu jangan kemana-mana, enjoy your weekend tentunya juga teman Pro 2. Aku juga masih temenin kamu sampai jam 8 malam nanti. Dan stay tune terus hanya di 107 FM.

0: hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Gue coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.
3: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibble Man vs Machine, dan masih

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Info Pro 2 FM.
1: FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2, saatnya kamu mendengarkan Info Pro 2, 3 fakta menarik yang ada di dunia. Kita ke fakta pertama, teman Pro 2, benua Australia bergerak ke arah utara setiap tahunnya. Akibat pergerakan lempeng tektonik, benua Australia secara ilmiah terus bergerak ke arah utara menuju Asia Tenggara dengan kecepatan sekitar 7 cm per tahunnya. Kecepatan pergeseran ini tercatat sebagai salah satu yang tercepat di dunia untuk ukuran lempeng benua. Saking cepatnya pergerakan ini, para ahli geografi dan teknologi dunia harus rutin memperbarui koordinat sistem navigasi GPS agar akurasi pemetaan wilayah Australia tetap tepat. Kita ke fakta selanjutnya, teman Pro 2, sebagian besar udara di atmosfer bumi bukanlah oksigen. Meskipun oksigen adalah gas yang paling penting di kehidupan manusia dan hewan, kandungan oksigen di atmosfer bumi sebenarnya hanya sekitar 21% saja. Kandungan gas terbesar yang menyusun udara yang kita hirup setiap hari adalah gas nitrogen yang mendominasi hingga 78% dari total atmosfer. Sisa 1% lainnya diisi oleh gas-gas lain seperti argon, karbon dioksida, dan uap air. Kita ke fakta terakhir, teman Pro 2, suara tidak dapat merambat sama sekali di luar angkasa. Berbeda dengan film-film aksi ilmiah yang sering menampilkan suara ledakan dahsyat di luar angkasa, kondisi real di luar atmosfer bumi adalah sunyi total. Secara hukum fisika, suara membutuhkan medium atau perantara seperti udara, air, atau benda padat untuk merambatkan gelombangnya. Karena luar

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Mak, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.
3: Produ FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Produ FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
2: Seratus tujuh Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Masih di Sore Ceria teman Pro 2, dan masih ditemenin bareng Ocha tentunya sampai jam 8 malam. Buat kamu para pecinta K-pop, kayaknya kalau dengar informasi ini agak patah hati ya, terutama para penggemar 50/50 teman Pro 2. Karena kabarnya 50/50 ini mengumumkan bahwa perubahan jadwal tur Asia mereka membuat mereka tidak bisa masuk ke Indonesia dalam daftar kunjungan konser mereka. Ya, kita kena skip teman Pro 2. Dalam pengumuman ini dijelaskan juga kalau keputusan berat ini terpaksa diambil oleh pihak agensi dan manajemen karena adanya kendala teknis nih dan penyesuaian logistik internal yang mendesak di sepanjang perjalanan tur mereka. Dan meskipun jadwal konser di beberapa negara Asia lainnya masih tetap berjalan dengan penyesuaian waktu yang baru, tapi slot untuk ke Indonesia harus dihapuskan dari rangkaian tur kali ini. Dan pihak manajemen juga menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh fans 50/50 yang ada di Indonesia. Ya, meskipun gagal teman Pro 2, gak apa-apa lah ya. Mungkin kita bisa berdoa lagi nanti, semoga tahun depan 50/50 bisa beneran mampir ke Indonesia ya teman Pro 2. Oke deh, buat kamu yang lagi patah hati nih, biar gak terlalu sedih-sedih banget, ada lagu yang lumayan enak dan bisa naikin mood kamu lagi, dari Marbles dengan Home Pimpa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ball cap, dibalik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pro 2 FM. Sore ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
2: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
1: Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Saatnya kita beralih ke lagu dari teman-teman akselerasi kreatif musik nih yang berkolaborasi dengan Kemenparekraf. Salah satunya nih ada dari album Mandalika yang dirilis oleh Cilokak lewat program akselerasi ini. Buat kamu yang belum tahu, teman Pro 2, Cilokak adalah salah satu musik tradisional khas suku Sasak NTB yang awalnya teman Pro 2 dimainin pakai gambus buat isi waktu senggang atau ngelepas lelah setelah kerja seharian. Nah, di dalam album ini ada satu lagu andalannya mereka nih yang berjudul Seribu Masjid yang diambil langsung dari julukannya Pulau Lombok, dan isinya itu berupa ungkapan syukur karena tanah kelahiran mereka diberkahi alam yang subur, damai, dan indah banget. Jadi keren banget ya teman Pro 2, ternyata musik tradisional juga bisa loh dikemas jadi produk kreatif unggulan untuk narik wisata. So langsung aja kita dengarkan ya, ini dia Cilokak with Seribu Masjid.

Pernah nggak sih kalian ditawarin minum atau makan terus ditolak? Lalu orang yang nawarin bilang, "Ayo diminum sedikit, nanti kepuhunan." Nah, di Tarakan, Kalimantan Utara, khususnya bagi masyarakat Tidung, kepuhunan bukan sekedar mitos. Ini merupakan kearifan lokal tentang tata krama. Kepuhunan dipercaya sebagai bala atau penyakit yang datang kalau kita menolak tawaran makanan dan minuman tanpa mencicipinya sedikit saja. Secara filosofi, ini adalah cara menghargai rezeki yang disuguhkan oleh tuan rumah. Jadi, kalau berkunjung ke rumah warga Tidung dan disuguhi teh atau camilan, cicipi dulu ya. Kalau nggak sempat, cukup sentuh dengan ujung jari atau minum seteguk saja. Itu sudah cukup membatalkan kepuhunan. Produ FM.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Seratusnya Pro 2 FM Tarakan, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kali ini ada kabar yang luar biasa dari Kortis, di mana album debut milik mereka, teman Pro 2, secara resmi diumumkan sudah melampaui angka 600 juta streaming di platform Spotify, teman Pro 2. Wow, keren banget nih adik-adik Kortis. Dijelaskan juga nih teman Pro 2, kalau pencapaian ini menjadi bukti nyata ya bahwa para fansnya atau core teman Pro 2 benar-benar cinta banget sama karya mereka. Apalagi album debut ya yang langsung melesat dan meraih total pemutaran sebanyak itu dalam waktu singkat, membuktikan kalau setiap track di dalamnya tuh benar-benar enak banget didengar dan jadi salah satu lagu yang paling banyak tren di tahun ini. Dan angka 600 juta streaming ini otomatis semakin memperkokoh posisinya Kortis sebagai salah satu musisi pendatang baru yang paling diperhitungkan tahun ini, teman Pro 2. Dan kita lihat aja ya, apakah nanti bisa menyusul para senbei-nya atau seniornya BTS dan juga TXT, teman Pro 2. Semoga bisa ya. Dan sekarang kita akan lanjut ke lagu dari salah satu YouTuber paling bergengsi saat ini, teman Pro 2, ada iShowSpeed yang ngeluarin lagu baru nih untuk ikut meramaikan euforia Piala Dunia dengan single Champions. So, langsung aja kita dengarkan.
4: Let's play football.

0: ceria.
1: Sore ceria.
2: Prodo FM, teman terbaik kamu.
0: Sore ceria.
2: Prodo FM. Prodo FM, tarikan teman terbaik kamu, teman Prodo. Gak kerasa nih, udah hampir jam 8 malam teman Prodo. Sudah saatnya kita berpisah di segmen sore ceria hari ini. Sebelum kita berpisah teman Prodo, aku mau ngucapin thank you so much buat kamu yang udah nemenin siaran hari ini, seru banget. Dan tentunya teman Prodo, kita akan ketemu lagi di program-program seru lainnya hanya di Prodo FM. Jadi pastiin kamu selalu stay tune di sini ya. Dan setelah ini juga bakal ada segmen menarik teman Prodo Special Weekend, yaitu Prodo Indie. Kalau kamu gak mau ketinggalan, jangan ganti stasiun radio kamu, tetap stay tune hanya di 107 FM. Dan untuk menghantar perpisahan kita juga, ada satu title terakhir dari teman-teman Akselerasi Kreatif, yaitu dari USO featuring Kai Hulu dengan single Papa Mama Pung Pasang. Kalau begitu aku Ocha pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you when I see you. Bye-bye.

0: Pro 2 Indie. Yes, Pro 2. Akhirnya ya, tadi kita udah dinyanyiin bareng Kak Bima ya, yaitu vokalis dari The Lots ya, teman Pro 2 The Lots of Tides ya, dengan judul singlenya For Swell. Kita langsung aja kali ya ngobrol, biar kita mungkin kepo juga kali ya tentang lagunya nih, teman Pro 2. Hai Kak Bima.
1: Halo, selamat malam.
0: Selamat malam, gimana kabarnya?
1: Baik.
0: Wow,
1: baik.
0: Ini gimana nih perasaannya setelah menyanyikan lagu Force ini nih Kak?
1: Sangat-sangat senang ya, soalnya sudah lama tidak menyanyikan lagu ini.
0: Oke.
1: Dan juga sekaligus mengobati lah.
0: Wow, berarti itu memang ini udah termasuk lama banget ya?
1: Sudah cukup lama.
0: Wah, berapa mungkin tahun nih kira-kira?
1: Sebenarnya manggung terakhir itu tahun lalu.
0: Di
1: pertengahan tahun.
0: Wah, lumayan ya. Mungkin sekitar mau setahunan lah sudah ya. Dan ini berarti memang udah semenjak terakhir di tahun kemarin, ini baru menyanyikan lagi gitu ya?
1: Kemarin itu sempat dari teman-teman di Tarakan, komunitas musiknya. Itu punya event namanya Gigs Besok Kerja. Dan dapat kesempatan untuk manggung di sana pertama kali.
0: Itu di mana tuh Kak?
1: Untuk eventnya pertama itu di Treskov, di Marconi.
0: Wah, ini berarti emang benar-benar kesekian kalinya ya.
1: Betul, betul banget.
0: Tapi sebenarnya aku juga kepo sih Kak ya, tentang lagu Force ini. Sebenarnya terciptanya lagu ini tuh berasal dari mana sih? Apakah seketika ketika nongkrong ya, tiba-tiba kepikiran pengen buat single? Atau mungkin emang pengalaman pribadi, atau bagaimana Kak?
1: Sebenarnya terbentuknya lagu ini karena memang di Jogja itu memang punya circle pertemanan ini.
0: Oke.
1: Rata-rata mereka di industri kreatif dan suka bermusik.
0: Oke.
1: Dan pertama kalinya aku buat lagu juga saat di kampus dengan terbantunya adanya komunitas musik di sana. Dan seiring berjalannya waktu dari situ kok seru ya ternyata bikin lagu, bisa nulis, terus entah itu dari pengalaman sendiri maupun pengalaman teman yang lainnya. Jadi muncullah ide untuk kayaknya seru deh kalau bikin band sendiri dan bikin lagu lagi. Dan untungnya banyak teman-teman yang support dari situ. Awalnya sih memang dari circle, dulu aku sempat jadi barista, jadi teman-teman di perkopian inilah yang membantu dari anggota-anggotanya ini.
0: Oh, berarti berawal dari pertemanan,
1: betul,
0: circle
1: betul,
0: ya.
1: Betul, betul.
0: Terus keinginan untuk membuat sebuah band ya Kak ya. Dan sekarang nih berarti udah personel udah berapa orang nih kalau boleh tahu?
1: Untuk personelnya sendiri itu ada 4 orang. Jadi aku vokalis, 1 gitaris, 1 drummer, dan juga 1 bassist. Dan untuk drum gitaris 1 lagi, biasanya pakai additional teman sendiri.
0: Ini gitu. Ada keinginan untuk nambah personil lagi gak sih?
1: Mungkin dilihat nanti.
0: Mungkin buat teman berdua ya yang pengen juga gabung atau mungkin pengen buat band sendiri, bisa banget ya,
1: bisa, dari cerita
0: Kak Bima gitu. Nah, mungkin kita kepo sedikit ya Kak ya tentang musik indie ini. Nah, Kak Bima ini kan sebagai musisi indie, ngerasa gak sih ada tekanan gak selalu terdengar beda atau unik ya? Karena kan musik indie ini kan benar-benar independen banget ya. Tidak dibawa label gitu. Nah, itu gimana sih Kak, sulit banget untuk bisa mengontrol aktivitas setiap personil kah atau bagaimana? Khusus untuk musisi indie ya.
1: Kalau untuk tekanan sendiri sih pasti ada. Entah itu dari label ataupun indie sekalipun pasti ada. Dan untuk permasalahan ataupun tantangan dari grup bandku sendiri, memang karena setiap lagu sekarang itu banyak dengan ciri khasnya masing-masing. Jadi sebagai nilai jualnya mereka. Dan gimana sih cara kita bisa survive untuk dapat panggung ini, dapat pasar ini, sebagai pembedanya tuh di mana? Nah, bisa kita mainkan dari ada gimmick sebelum pemunculan single ataupun dari lagunya itu sendiri, hooknya bagaimana, bisa diterimakah oleh audiens di luar dengan genre kita? Kita mau bawa pop, mungkin yang lebih banyak sekarang itu di pop, makanya awalnya aku bikin itu mungkin bisa nyentuh ke summer pop lah, jadi bisa lebih diterima sedikit oleh pendengar. Wow. Dan untungnya teman-teman yang lain ataupun pendengar dari grup band gue sendiri bisa menerimanya dan juga responnya sangat baik. Jadi sedikit membantu. Awalnya memang takut kayak dengan bawa lagu ini segmented gak ya?
0: Iya betul.
1: Ternyata direspon dengan baik oleh mereka. Walaupun tetap masih ya harus tetap cari ciri khas lainnya dan menjaga kekonsistenan itu sendiri sih sebenarnya. Sulitnya di situ sih.
0: Yes, betul banget. Karena memang kalau udah indie itu harus memiliki ciri khas masing-masing
1: betul,
0: ya
1: banget, setiap betul, bandnya. Betul.
0: Nah, sudah berapa lama untuk band The Lads of Tats ini terbentuk?
1: Terbentuknya itu dari 2023 kalau 2024 okay. Akhir. Dari lebih. Ya. Terus terbentuk dari situ, rilis singlenya di bulan Januari. Dan ya sempat belum berani untuk ngambil panggungan sih karena bener gak ya ini jalannya. Akhirnya mencoba untuk kayaknya perlu keluar dari zona nyaman deh.
0: Yes, betul.
1: Terus itu yaudah ngambil, nyoba ambil dari beberapa event kampus. Dan juga untuk kayak ulang tahun kafe kayak gitu-gitu coba ngambil.
0: Oke, berarti emang harus ngeberaniin diri
1: betul,
0: ya.
1: Betul.
0: Karena kalau nggak gitu nggak akan berkembang
1: benar,
0: pastinya.
1: Benar banget, setuju.
0: Oke, nah terbentuknya itu di tahun 2024 akhir dan untuk single pertama dirilis di di bulan Januari 2025. Benar. Itu termasuk cepet banget sih kayak kalau menurut aku.
1: Benar.
0: Nah,
1: benar.
0: Itu gimana sih proses untuk merilis satu lagu apalagi untuk single pertama gitu untuk di band kakak sendiri?
1: Karena pas pembentukan grup ini, band ini, salah satu temanku yaitu gitarisku sekarang ini, itu memang lagunya ini semua mentahannya dari beliau, jadi dari lirik dan memang udah istilahnya udah di notes lah, udah ada simpanan dari beliau dan ngepas juga pas bikin band, oh ya udah nggak apa-apa lagu pertama pakai ini aja, terus ya udah makanya prosesnya jujur memang sangat-sangat cepat dari cepat banget dari proses take video terus nemuin mematangkan instrumennya chordnya itu sangat-sangat cepat jadi makanya pertengahan Januari itu udah bisa rilis single itu.
0: Wow, ini benar-benar berarti udah siap banget ya.
1: Betul.
0: Intinya gitu teman Pradi. Walaupun sebenarnya jaraknya cepet banget, kayaknya nggak sampai sebulan ya? Atau mungkin sebulan?
1: Sebulan lebih sih sebenarnya.
0: Oh,
1: ya,
0: emang benar-benar udah niat banget sih teman Pradi. Dan konsisten lagi ya kak ya.
1: Benar.
0: Itu sih yang penting. Nah, untuk pertama kali merilis single, gimana perasaan kakak?
1: Jujur. Campur aduk mix feeling lah. Kayak ada takutnya, ada senengnya juga. Senengnya karena ya keluarga support, teman-teman juga bantu untuk sharing dengan respon yang positif. Tapi takutnya kayak ya menerima misalnya sebuah kritik, apa siap gak ya kayak gitu.
0: Betul.
1: Ya mau gak mau tetap harus siap sih sebenarnya.
0: Iya.
1: Tapi ya tetap adalah kayak rasa-rasa
0: bener gak ya?
1: Bener. Ternyata ya bisa dijalanin lah.
0: Oke, dan pada akhirnya sampai di titik sekarang ya.
1: Bener.
0: Dan udah tercipta beberapa single nih kak?
1: Untuk band gue sendiri sih sebenarnya baru satu single. Dan memang lagi on progress untuk bikin mini album.
0: Wah.
1: Ya mudah-mudahan ada waktu dan duitnya jadi bisa disegerakan.
0: Yes, ditunggu banget sih pastinya.
1: Dan untuk lagu di luar itu memang ada dan featuring bersama teman gue Yaya itu di Jogja itu ya lagu pertama yang terbentuk dari komunitasku itu.
0: Oke, nah The Lads of Tats itu band indie ya kak ya dan ceritain dong sedikit aja buat pendengar yang mungkin belum kenal nih awal terbentuknya dari mana atau mungkin dari teman nongkrong gitu terus ketemunya di mana nih gitu.
1: Oke, untuk The Last of Tides ini terbentuknya di Jogja dan beranggotakan 4 orang. Ada gitaris, vokalis, bassist dan juga drummer. Dan awal terbentuknya ini karena memang dari pertemanan yang terbentuk di kafe, sebuah kafe yang sekarang sudah tidak lanjut lagi. Ya, itu sedikit sedih sih. Terus dari situlah muncul ide-ide lainnya, karena juga aku sendiri ingin membuat band ini sendiri. Mm-mm. Dan bertemu dengan orang-orang ini dan di mana mereka juga cocok, jadinya terbentuklah band The Last of Tides ini.
0: Oke.
1: Tuh, dengan genre yang dibawakan itu summer pop sebenarnya. Dan sebagai role modelnya itu sendiri ada, kalau mungkin teman-teman tahu itu Tudor Cinema, yaitu sebagai referensi, dan juga Wave to Earth dari band Korea. Seperti itu. Dan memang The Last of Tides ini sengaja untuk kedepannya, dan mungkin masih dipikirkan untuk ada satu lagu bahasa Indonesia sih. Tapi untuk sebagai idealisnya, kayaknya pakai lagu liriknya bahasa Inggris terus sih ke depan.
0: Oke, wow, sambil belajar bahasa Inggris ya. Betul. Oke, selama perjalanan bermusik ya Kak Bima, pernah nggak sih kakak ini bereksperimen dengan sound atau genre yang jauh dari zona nyamannya kakak?
1: Pernah, tapi mungkin untuk kayak manggung seru-seruan aja sih. Kayak lagu bawain genre rock, pop-punk, kayak gitu-gitu. Okay. Pernah. Cuma mungkin nyamannya di pop sih.
0: Gitu. Udah, kayaknya tipe aku pop gitu ya.
1: Ya, karena memang kalau aku sendiri suka Daniel Caesar. Ya, dimana R&B, pop, kayak gitu. Yes. Jadi, ya kalau untuk lagu-lagu pop-punk ataupun rock segala macam, itu dibawa seru-seruan aja sih.
0: Oke. Okay. Nah, kita kan masih mau ngedengerin ya, suara dari Kak Bima atau Pra 2. Jadi buat kamu, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Pra 2 Indie. Pra 2 Indie.

0: 2 Indi.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
0: Pro 2 Indi. Yes, teman Pro 2, kita masih di Pro 2 ini bareng Kak Bima. Hai Kak Bima.
2: Halo, halo.
0: Masih semangat ya?
2: Masih dong.
0: Malam minggu mau kemana nih abis ini?
2: Malam minggu abis ini mau manggung.
0: Oke. Okay.
2: Di acara Gigs besok kerja juga, di Persemayan lagi.
0: Wow.
2: Tapi kali ini gak bawain lagu sendiri. Jadi sebagai MC karaoke.
0: Kayaknya kita harus datang nih.
2: Betul. Buat teman-teman boleh loh ini malam minggu yang mau datang.
0: Iya betul banget ya. Oke, tadi kan barusan kita udah kedengerin ya lagu dari Kak Bima yaitu Stranger Once Again bareng Kayaya.
2: Ya,
0: ini betul, kolaborasinya betul. Lahir dari mana nih kalau boleh tahu nih Kak?
2: Lagu ini lahir dari yang seperti tadi pernah aku bilang dari komunitas kampus namanya Mustika Maya. Memang Mustika Maya ini khusus untuk musik. Anak-anak yang suka dengan musik. Dan pas itu bisa terbentuk lagu ini karena memang komunitas musik ini bekerja sama dengan komunitas film. Jadi proyek yang dikerjakan adalah dari Mustika Maya membuat lagu dan komunitas film ini membuat MV-nya. Jadi untuk proyek, kalau di kampus gitu ada yang namanya kayak festivalnya. Jadi memang pas di tahun itu masih COVID, jadi bikinnya online gitu. Dan aku dipercaya sama teman-teman yang lain untuk buat lagu ini. Sebenarnya ada 3 lagu. Dan lagu ini ada di Spotify. Awalnya ada di Spotify, tapi karena ada satu dan lain hal dengan manajemennya, jadinya di take down dan hanya tersisa di YouTube saja.
0: Okay.
2: Jadi buat teman-teman yang mau cek bisa cek YouTube-nya Mustika Maya ya, dan search Strangers Once Again ya featuring Bima kayak gitu.
0: Oke, pantesan ya teman-teman berdua kayak pernah dengar lagunya gitu. Nih, ada komen ya dari YouTube kita Kak Bima. Mantap. Wah, pastinya dong. Enak juga spill arti lagunya, Kak. Wah, enggak ngerti tapi enak pol. Gimana nih, Kak? Boleh di-spill enggak sih arti atau makna dari lagu Stranger Once Again?
2: Jadi Strangers Once Again ini secara intinya sebenarnya adalah dari judulnya aja Strangers Once Again dan menceritakan tentang sebuah hubungan yang awalnya strangers dan layaknya pacaran, pada umumnya kasmaran dan ya berbunga-bunga, tapi ada permasalahan dan putus, akhirnya strangers kembali.
0: Wah,
2: seperti itu.
0: Siapa yang ngalamin ya teman berdua? Ada di Spotify enggak? Ada, tadi udah diceritain juga sama Kak Bima ya, sempat ada juga di Spotify.
2: Kalau untuk lagu yang pertama ada di Spotify.
0: Oke, berarti tidak hanya lagu Stranger Once Again aja.
2: Iya, betul.
0: Wah, kayaknya kamu harus dengerin sih teman berdua. Dan jujurly memang suara Kak Bima dan kayak ini nyaman banget ya masuk ke telinga ya. Jadi baper ngedengerinnya gitu teman berdua. Nah, untuk proses pengerjaannya memang Kakak sendiri ya secara daring ya.
2: Sebenarnya dibantu sama teman-teman komunitas yang lain dari pencarian progres chord-nya untuk instrumennya. Memang ada kakak tingkat yang sangat membantu di situ dan memang dia juga yang memproduserin lagu ini. Jadinya sangat termudahkan dan job desk-ku dengan Yaya kebanyakan memang fokus di lirik sih, seperti itu.
0: Oke. Nah, kenapa kepikiran untuk membawakan lagu yang pengalamannya ini kayaknya sakit banget gitu? apakah pengalaman pribadi atau bagaimana nih?
2: Bukan pengalaman pribadi sih.
0: Jangan sampai lah ya.
2: Iya. Tapi mungkin lebih ke dari ketiga lagu ini, memang dua lagu itu happy, jadi sedikit ada pembeda lah break seasonnya dari tiga lagu ini. Dan mungkin untuk ceritanya ngepas di saat itu, banyak yang lagi ya patah hati, lagi banyak yang putus juga, jadi kayaknya cocok deh ngambil ini.
0: Okay.
2: Di lingkungan berarti, kampus ini.
0: Berarti emang banyak dialamin ya. Betul. Di media sosial.
2: Betul. Apalagi kan masa-masa kuliah ini.
0: Iya, betul banget. Jadinya ya gimana ya teman berdua? Kalau udah jiwa-jiwa musisi, apapun itu bakal jadi lagu sih.
2: Benar banget, benar banget.
0: Contohnya Kak Bima ya teman berdua ya. Ya pastinya lagu ini tuh benar-benar menggambarkan perasaan banyak orang juga.
2: Benar, setuju.
0: Nah, tadi kan Kakak juga di awal sempat membawakan lagu Force ya. Boleh gak sih diceritain sedikit tentang maknanya Kak?
2: Ah, kalau Force ini malah kebalikan dari Strangers Once Again. Force ini lebih ke happy dan menceritakan tentang rasanya kasmaran dalam pacaran.
0: Okay.
2: Bagaimana sih rasanya dunia ini milik berdua gitu lah. Gitu. Okay. Mungkin lebih ke jatuh cinta yang memang benar-benar ya happy. Jadi diambil saat baiknya aja sih di lagu Force ini.
0: Betul, balance gitu. Ya, ada bener. Happy ada sedihnya.
2: Betul banget.
0: Tadi di awal ada Force tuh nomor 2. Terus di barusan tadi kita dengerin Stranger of Against. Yang pastinya nih luar biasa banget sih. Nah, kalau untuk proses pengerjaannya nih, berapa lama nih kira-kira waktunya Kak?
2: Nah, kalau untuk Stranger Once Again ini memang agak lama. Mungkin sekitar 3 bulan. Karena memang yang dibikin sekalian EP kan, mini album dengan komunitas
0: okay.
2: dengan project yang kolaborasi ini. Jadi bikin lagu pertama dulu, terus laguku dan lagu ketiga yang terakhir ini. Jadi memang prosesnya agak panjang, apalagi juga di lagu ini ada MV-nya juga karena saling kerja sama. Jadi itu yang bikin lama sih. Ya dan mungkin kalau aku pribadi mungkin yang lamanya saat take video dan proses rekaman sih.
0: Karena, butuh waktu ya.
2: Iya betul. Karena pindah-pindah tempat.
0: Oh iya lagi gitu. Teman berdua. Nah, kalau boleh tahu waktu itu Kakak udah di mana nih? Di Jogja kah apa udah di Tarakan?
2: Itu di Jogja, itu pas kuliah.
0: Masih di Jogja. Jogja ya. Oke. Wah, benar-benar ya teman berdua. Tapi untuk kedepannya ada keinginan untuk ngebuat lagu lagi atau bagaimana?
2: Sangat-sangat ingin bikin lagu lagi karena memang yang kayak tadi aku bilang proses buat EP mini album untuk bandku sendiri udah ada demonya, semua sudah ada mentah-mentahannya. Tinggal
0: dipoles
2: poles latihan lagi sama rekaman, udah tinggal itu sebenarnya.
0: Oke, sama bikin video klip dong. Betul. Itu harus sih atau berdua
2: kalau ada berkatnya mungkin bisa buat sih.
0: Oke. Tapi memang untuk band The Last of Tats ini rencana kedepannya nih ya, atau mungkin di tahun-tahun ini sebelum kita berpindah tahun ke 2027 ada progres nggak, atau mungkin ada karya yang ingin dirilis?
2: Kalau untuk progresnya sendiri sebenarnya progresnya udah ya dari bikin demo ini sih, tinggal itu tadi harus ketemu lagi, ketemunya juga harus di Jogja, jadi harus ngumpulin dana lagi, terus latihan lagi seperti itu. Jadi ya kalau sebelum akhir tahun kalau ada berkatnya dan bisa kesana untuk selesain ini album ini, ya mungkin itu sih.
0: The next ya, ditunggu. Betul. Banget soalnya.
2: Tunggu aja.
0: Oke, nah tadi kan Kakak sempat spill proses rekamannya juga butuh waktu ya. Betul. Jadi tuh bareng Kak Yaya. Ada gak sih waktu pertama kali untuk rekaman bareng Kak Yaya itu ada momen yang paling berkesan atau chaos gitu Kak?
2: Mungkin paling berkesannya ngumpulnya sih sama teman-teman ini. Karena mau secapek apapun saat itu dan mau take video maupun take MV-nya seharian. Tapi tetap karena kebersamaan ini jadinya, dan ada happy-nya, ada sedihnya, mungkin capek, jadi terbalaskan lah semua, terbayarkan lah semuanya.
0: Oke. Nah berarti Kak Bima ini tipikal orang yang suka banget nulis lagu, bener nggak?
2: Betul, betul, betul.
0: Nah, kalau untuk nulis lagu ya, itu kan pastinya butuh mood juga, bener, ya. Terus bener, awal mulainya yang bikin bener-bener tuh kayaknya harus berurutan ya, nggak berantakan. Nah, kalau buat Kak Bima, itu mana duluan nih? Melodi dulu, lirik, atau mungkin cari curhatan random di Nas HP nih?
2: Kalau aku sejauh ini nunggu mood dulu sih sebenarnya. Okay. Jadi lebih ke lirik dulu baru instrumen.
0: Okay.
2: Karena memang kalau dari aku pribadi, mm-hmm, menentukan arah instrumennya nanti dan moodnya maupun genrenya itu bisa dari apa yang mau aku sampaikan dari lagunya ini nanti, dari liriknya ini, okay, nanti. Jadi ya kayak pesan dalam lirik ini apa sih yang mau aku taruh. Mm-hmm. Jadi mungkin agak lama sebenarnya kalau bikin mood, bikin lirik ini, karena nunggu moodnya agak kadang kedistrek.
0: Betul.
2: Lagi ngapain kedistrek ini, jadi masih ya kadang pas ngerjain baru setengah, pas mau ngerjain ini aduh kok udah malas banget ya. Jadi masih nunggu lagi.
0: Betul gitu. Jadi harus jangan diganggu ya.
2: Benar.
0: Fokus gitu tuh berdua. Nah, boleh gak sih di spill ke siapa-siapa aja yang bantuin proses produksi setiap lagunya? Mungkin boleh disapa-sapa juga nih teman berdua ya.
2: Halo,
0: atau
2: halo,
0: mungkin
2: halo,
0: dari band The Last of Tats yang nonton juga.
2: Halo.
0: Oke, boleh di spill gak siapa aja yang membantu untuk proses produksi setiap lagunya?
2: Kalau untuk yang membantu dari bandku sendiri, yang terutama anggota bandku sendiri, pastinya. Karena mereka memang orang yang, kalau aku lihat secara menyeluruh, sangat-sangat ingin mau diajak ikut berkembang juga. Dan punya idenya juga, sangat membantu. Jadi proses yang mereka berikan juga sangat-sangat berguna lah di lagu. Apalagi yang Fauzi itu, karena mereka juga udah, selain udah ada mentahannya, selain sudah ada cerita dari gitarisku sendiri dan teman-teman yang lain ikut membantu gitu. Dari kita begini. Jadi langsung sat aja.
0: Oke. Gitu. Kolaborasinya luar biasa banget. Betul, ya.
2: Betul,
0: kerjasamanya
2: betul.
0: Saling membantu teman berdua biar segera dirilis gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Oke. Nah, ada enggak sih keinginan Kakak di tahun ini yang kayaknya pengen banget cepet-cepet dialami gitu, atau mungkin ngerilis single, atau pengen buat lagu sendiri gitu, benar-benar pure dari pengalaman sendiri?
2: Kalau tahun ini mudahan ada single baru lagi, tapi memang lebih ke genrenya sedikit berbeda, karena ada salah satu temanku yang juga dari Jogja kebalik ke Tarakan.
0: Oke.
2: Okay. Itu juga penyanyi tapi dia lebih ke hip hop rap. Jadi pas aku tahu aku balik ke Tarakan, jadi sempat ngobrol gimana kalau kita bikin lagu dengan project yang gini-gini ini gitu.
0: Okay.
2: Tapi campuran antara R&B ataupun pop dan rap. Jadi aku yang nyanyi secara vokalnya seperti apa, temanku yang nimbal dengan rap, jadi ya mungkin jatuhnya R&B sih. Jadi udah ada obrolannya dan mudah segera terrealisasikan. Karena untuk progresnya sendiri, beatnya itu sudah jadi.
0: Gitu. Wah, luar biasa banget ya. Nah, yang pastinya ya teman berdua, cerita kita bareng Kak Bima malam itu benar-benar menginspirasi banget ya. Dari awal pertemanan, kalau udah pertemanan positif pasti mempunyai karya-karya yang positif.
2: Betul
0: juga.
2: Banget.
0: Apalagi sefrekuensi.
2: Benar. Itu sih itu yang nomor satu sih.
0: Iya, betul itu banget ya. Tapi penasaran banget awal mula ketemu dari teman-teman musisi ini di mana nih Kak? Di kafe ya? Apa mereka datang tiba-tiba nongkrong gitu?
2: Awalnya memang ketemunya di kafe karena kafe yang tadi aku bilang ini ngambil baristanya itu dari anak-anak kampus. Jadi pas aku keluar ganti ini jadi saling kenal dan memang di situ udah kayak istilahnya home base lah. Tempat anak-anak ngumpul di situ, tempat gabutnya di situ. Jadi udah nyamper dari angkatan berapa sampai dari yang tua sampai yang muda di situlah.
0: Wah.
2: Jadi saling sharing gitu.
0: Wah, best banget ya. Ini adalah circle yang sehat sih.
2: Sehat banget.
0: Apalagi udah ngebuat karya ya, dan yang pastinya sih udah banyak didengerin juga oleh banyak pendengar.
2: Benar, benar,
0: ya.
2: Benar.
0: So, thank you banget Kak Bima.
2: Ya, terima kasih juga.
0: Kita udah mau sharing pastinya pengalamannya sebagai musisi indie, karena setiap musisi indie pasti punya ciri khasnya masing-masing dan konsisten juga. Ya, semoga lah tahun ini ada karya terbaru
2: Ya, ditunggu aja ya teman-teman ya.
0: Iya, ditunggu banget pastinya. Yang pastinya aku juga kepo nih sama video klipnya Kak Bima nih.
2: Boleh.
0: Oke, teman Pradua, terima kasih juga buat kamu yang udah nonton Pradua ini malam ini. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini bakal ada cerita bareng teman Pradua. So, stay tune terus ya di Pradua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 Indie.

Setiap hari, tepat jam 12 siang, Rodua Kapa, karya Paguntaka, hadir menemani kamu menikmati kuliner siang yang membawa cerita, semangat, dan karya pelaku UMKM. Mulai dari kuliner, kriya, hingga produk kreatif Tarakan. Dengarkan inspirasinya, kenali produknya, dan cintai karya Paguntaka. Aura kasih ke Pantai Amal, menikmati kerang kapa. Ayu Tinting ke Juwata, Produk Kapa hadir menyapa dorang.

0: waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Saatnya berbagi cerita. Berbagi cerita.

0: Ceritakan ceritamu.
1: Cerita baru pro 2. Ceritakan ceritamu.
0: Cerita bareng pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Hai hai hai, jumpa lagi bareng aku Dayang dan
0: bareng aku Desi.
2: And welcome to Cerita Bareng Pro 2.
0: Ceritakan ceritamu.
2: Yeay, kita ketemu lagi ya Kak Desi di frekuensi.
0: Yoi dong. Tom Pro 2 pasti kangen banget ya nongki sama kita berdua nih Kak Dayang.
2: Oh iya, makanya kita hadir untuk mengisi kekosongan hati dan pikiran teman Pro 2.
0: Kayaknya sih kita lebih ke nambah-nambah pikiran teman Pro 2 sih Kak Dayang.
2: Lucu lagi. Kita sapa dulu dong teman Pro 2 yang udah gatel hidungnya dari tadi kita bicarain ya.
0: Gatel hidung apa gatel tangan kiri nih? Mau dapat duit kayaknya kalau gatel.
2: Waduh, amin ya, kita aminin. Happy Sad Night buat teman Pro 2 yang lagi santai, yang lagi rebahan, nongkrong, lagi di jalan, atau mungkin lagi scrolling sambil dengerin Pro 2.
0: Bentar. Ngomong-ngomongin soal scrolling nih Kak Dayang, aku mau tanya sesuatu yang harus dijawab jujur ya.
2: Apaan tuh?
0: Pernah gak sih kamu tuh buka TikTok cuma niat 5 menit? 5 menit aja. Cuma mau lihat satu video, satu aja. Terus tau-tau pas lihat jam, teneng, ternyata tuh udah 1 jam lewat.
2: Wah.
0: Bahkan kadang 2 jam. Dan yang lebih lucunya lagi Kak Dayang, pas HP ditutup, kita malah lupa tadi buka aplikasi itu mau ngapain ya.
2: Nah, itu dia. Aku sering banget lagi ngalamin. Niatnya kan cari referensi nih, tau-tau malah nyasar ke video orang renov rumah lah, video masak lah, video kucing racing lah.
0: Yang kucing mukbang itu ya.
2: Iya, FYP kita sama ya. Pokoknya tuh lanjut video yang bahkan aku gak tahu kenapa aku nonton sampai habis.
0: Dan semuanya tuh kayak kerasa penting waktu ditonton, ya gak sih?
2: Iya lagi.
0: Tapi 5 menit kemudian udah lupa aja gitu.
2: Betul, betul. Makanya sekarang lagi rame satu istilah yang sering dipakai anak muda. Tahu gak namanya apaan?
0: Apaan tuh Kak Dayang?
2: Brain rot.
0: Wah, banyak banget lagi sekarang konten-konten brain rot ya.

0: benar-benar nempel tuh cuma sedikit.
1: Ya, yeah. Anyway, teman Prodo pernah juga enggak lagi belajar atau kerjanya baru 5 menit nih, tiba-tiba nih tangan otomatis aja gitu ambil HP. Padahal enggak ada notif, enggak ada yang nyari, tapi refleks aja tuh tangan.
0: Aduh, aku sering banget lagi.
1: Pengalaman.
0: Dan menurut aku itu menunjukkan bahwa sekarang itu kita bukan cuma menggunakan teknologi, tapi kadang teknologi juga sedang menggunakan perhatian kita kadang.
1: Waduh, agak horor ya dengernya ya. Dan aku rasa hampir semua orang pernah ada di posisi itu sih Kak Desi. Barangkali malam ini teman Pro 2 merasa relate. Kalem, kamu gak sendirian.
0: Bener banget, karena di tongkrongan kita malam ini bakal ngobrol santai tentang fenomena yang lagi deket banget sama kehidupan kita, tentunya para anak muda, ya gak sih?
1: Betul.
0: Yaitu Say No to Brain Root.

0: Cerita bareng Produa.
1: Cerita bareng Produa.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita bareng Produa. Ceritakan ceritamu.
2: Cerita bareng Produa.
1: Ceritakan ceritamu. Masih barengan sama Desi dan Dayang. Dan yeah, masih di frekuensi yang sama
2: di 107 FM Produa Tarakan.
1: Teman Produa, setelah tadi kita tuh ngobrol soal brain rot, aku jadi kepikiran deh.
2: Apa tuh?
1: Kenapa ya kita tuh betah banget buat scrolling? Padahal kan kadang videonya juga gak penting-penting amat ya, Kak Dayang.
2: Nah, ini nih, aku pun heran. Kita tuh bisa capek kalau disuruh baca buku 15 menitan loh, Kak Desi. Tapi kalau scrolling video pendek, beh, 1 jam lewat gak kerasa.
1: Nah, iya banget lagi. Bahkan ya, Kak Dayang, kadang kalau ditanya abis lihat apa aja, aku gak bisa jawab tuh kalau kayak gitu. Karena emang saking banyaknya konten yang lewat, Kak Dayang.
2: Waduh, aku pernah ngalamin lagi, Kak Desi. Niatnya mau tidur ya, udah rebahan, udah matiin lampu nih, udah siap merem. Tapi tiba-tiba terpikir hal random gitu. Cari jawaban di sosmed. Awalnya lihat satu video dulu deh. Satu video berubah jadi 50 video.
1: Dan tahu-tahu ayam tetangga kita udah siap berkokok ya gak sih?
2: Ayam pun heran sama kita. Dikiranya kita duluan bangun dari dia tuh.
1: Nah, padahal tidur aja belum.
2: Nah, ternyata ada alasannya. Kenapa sih kita tuh susah berhenti scrolling?
1: Nah, kali ini gak nerima jokes ya, Kak Dayang?
2: Oh, enggak. Jadi ada penelitiannya nih, Kak Desi, teman Produa, tentang perilaku digital. Jadi aplikasi media sosial tuh dirancang menggunakan sistem yang disebut variable reward.
1: Maksudnya gimana, Kak Dayang?
2: Bahasa gampangnya tuh gini, tiap kita swipe ya, kita nggak tahu video berikutnya tuh bakal kayak apa kan? Mungkin lucu, mungkin menarik, mungkin bikin kaget, mungkin juga bikin ngakak.
1: Oh, I see. Dan rasa penasaran itu bikin kita tuh kayak satu lagi deh, satu lagi deh, satu lagi deh.
2: Satu-satu lama-lama jadi 1000 ya. Persis kayak kalau makan kerupuk ya, Kak Desi. Udah jadi lapar nih. Satu biji nggak cukup, tahu-tahu habis satu bungkus.
1: Nah, masalahnya kalau kerupuk tuh yang habis cuma stok cemilan kita, Kak Dayang.
2: Iya.
1: Nah, kalau yang scrolling, habis waktu kita.
2: Nah, itu. Waktu itu mahal, bos. Nggak bisa dibeli lagi. Makanya kadang kita merasa seharian sibuk ya. Padahal pas dipikir-pikir, 2 jam habis di medsos loh. 1 jam habis nonton video random. 40 menit habis baca komentar orang yang bahkan nggak kita kenal.
1: Iya, 30 menitnya sibuk balas komen kocak orang random, gak sih?
2: Sama lagi. Jadi penasaran sama teman Produa, dalam sehari kamu tuh lebih banyak waktu dipakai buat mengejar real life atau ngejar konten sih?
1: Nah, pertanyaannya lumayan bikin mikir nih. Mikir mau jawab jujur atau bohong ya?
2: Mau menolak kenyataannya kayaknya. Tenang, abis ini kita lanjut lagi. Karena ternyata efek brain rot tuh bukan cuma bikin waktu kita habis, tapi juga bisa bikin fokus kita tuh makin pendek.
1: Waduh, makin ngeri gak sih? Makanya jangan kemana-mana, tetap di Cerita Bareng Produa.
0: Ceritakan ceritamu.

0: capek banget nih.
1: Kamu capek, tapi gak tahu harus cerita ke siapa. Mau nongki tapi gak ada yang ngajakin. Adoy, sini goy. Kita nongki di Cerita Bareng Pro 2. Tiap hari Senin sampai Jumat, jam 9 sampai jam 10 malam, waktu Indonesia Tengah. Di sini selalu ada kursi kosong buat teman Pro 2 yang butuh tempat untuk sharing, curhat, atau lagi gabut aja. Makin seru lagi karena kita juga bisa saling interaksi lewat sosial media Pro 2 FM Tarakan. Yuk, join bareng kita di Cerita Bareng Pro 2, ceritakan ceritamu.

0: bareng Pradua. Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
2: Pradua FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Dayang dan
3: Desi tentunya di Cerita Bareng Pradua.
4: Ceritakan ceritamu.
3: Masih dengan topik obrolan kita malam ini,
2: say no to
4: brand new.
2: Teman Pradua, aku mau tes kecil-kecilan nih.
3: Waduh, tes hitung-hitungan bukan nih Kak Dayang?
2: Enggak, kalau itu juga kayaknya aku agak berat ya. Aku cuma pengen nanya.
3: Nanya apa tuh?
2: Jujur ya, kapan terakhir kali kamu makan tanpa pegang HP sama sekali?
3: Aduh, agak berat ya pertanyaannya nih. Dan pertanyaannya lumayan menohok juga ya, Bapak Ibu. Karena sekarang tuh banyak banget orang makan sambil main HP, nonton film sambil buka HP, nonton YouTube tuh sambil balas chat, dan belajar juga sambil buka TikTok.
2: Bahkan kadang lagi video call sama orang nih, masih sempat-sempatnya buka aplikasi lain.
3: Aduh, iya banget lagi. Multitasking banget ya kita.
2: Nah ini, padahal sebenarnya otak manusia itu gak benar-benar multitasking loh. Yang terjadi adalah otak tuh kayak pindah fokus secara cepat nih ya, dari satu hal ke hal lain. Dan tau gak, itu tuh bikin energi mental kita lebih cepat habis loh.
3: Walah, makanya kali ya Kak Dayang, kadang kita kayak capek padahal gak ngapa-ngapain.
2: Nah,
3: gak aktivitas berat juga, karena perhatian kita tuh ditariknya kemana-mana ya.
2: Nah iya, menurut beberapa penelitian tentang perhatian manusia nih, paparan konten pendek yang cepat banget dan terus-menerus, alias doom scrolling ya kita sebutnya, itu bisa buat otak kita tuh jadi kayak terbiasa nerima hal yang namanya stimulasi instan.
3: Wah, akibatnya apa tuh Kak Dayang?
2: Jadi akibatnya tuh ketika harus baca artikel panjang nih contohnya, atau belajar, atau ngerjain sesuatu yang butuh fokus, otak tuh kayak langsung bilang, ah bosan ah.
3: Padahal sebenarnya bukan tugasnya yang membosankan ya Kak Dayang. Tapi kitanya aja yang udah terbiasa dengan kecepatan internet gak sih?
2: Nah iya, makanya sekarang banyak orang bilang, duh aku gak bisa fokus. Padahal mungkin bukan gak bisa, tapi kemampuan fokusnya aja jarang dilatih.
3: Berarti sama kayak otot ya. Kalau gak pernah dipakai, lama-lama melemah.
2: Nah, menarik tuh. Karena fokus kita juga begitu teman Pradua. Kalau tiap 5 menit buka HP, otak jadi lupa. Rasanya konsentrasi dalam waktu lama tuh gimana sih?
3: Jadi, kalau teman Pradua merasa akhir-akhir ini tuh gampang terdistraksi, jangan langsung nyalahin diri sendiri. Coba lihat dulu kebiasaan digitalnya. Siapa tahu jawabannya ada di sana.
2: Ya, siapa tahu. Jadi tinggal dari kitanya aja lagi nih, mau punya habit yang mana? Yang terbiasa fokus atau terbiasa doom scrolling?
3: Ngopi dulu kali ya Kak Dayang.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Balik lagi di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu. Masih nongki bareng Dayang
2: dan Desi juga masih hadir di sini nemenin teman Pro 2 yang entah lagi happy, galau, excited atau lagi lesu malam ini nih.
1: Ya, apapun situasinya, asalkan ada kita yang nemenin, harusnya aman kan ya?
2: Aman dong.
1: Jangan nyebur ke laut ya, teman Pro 2.
2: Boro-boro menyebur, kayaknya udah pada mager deh, Kak.
1: Aduh.
2: Apalagi buat teman-teman Pro 2 yang hobi banget ngeluh, capek banget hari ini. Padahal seharian tuh cuma rebahan doang, Bah.
1: Waduh, aku beberapa kali ngalamin lagi tuh.
2: Sama lagi. Aku pun heran, ya kenapa bisa banyak yang ngalamin kayak gini ya?
1: Yang pastinya kita tahu karena capek itu nggak selalu fisik ya. Kadang yang lebih capek justru pikiran, ya nggak, Kak Desi?
2: Iya. Nah, ini juga nih yang mungkin sering nggak disadarin, Kak Dayang. Biasanya kan kalau mager itu bawaannya apa coba?
1: Scroll terus.
2: Kayak emak yang ngerecokin anaknya ya.
1: Iya, latihan sebelum jadi emak-emak kan ya.
2: Bisa kebayang sih kalau lagi emosinya kayak gimana. Oke, tapi kalau back to topic, kita pikir scrolling itu tuh istirahat. Padahal kadang otak tuh tetap bekerja terus loh.
1: Wah, setuju banget lagi aku. Bayangin aja nih ya, dalam beberapa menit kita tuh bisa lihat berita kriminal, video lucu, drama gosip artis, konten motivasi, promo makanan, apalagi coba baca komen-komen netizen, video kucing, pokoknya semuanya digado-gadoin.
2: Aduh, enak banget tuh gado-gado tambah telur gitu.
1: Sepakat. Dimana lagi ya orang jual gado-gado malam-malam gini? Aduh. Anyway, gado-gado makanan yang enak. Gado-gado scroll video juga buat candu kan? Makanya banyak yang kejebak doom scrolling.
2: Nah, jadi tuh otak tuh kayak ibarat dipaksa pindah ruangan terus-menerus gak sih, kada yang belum sempat mencerna satu hal, udah masuk hal lain lagi.
1: Iya, baru nangis nih lihat video sedih. Tiba-tiba scroll, ketawa lihat video lucu. Scroll lagi, lihat video buat emosi, marah-marah.
2: Iya loh, baru nyadar ternyata tiap menit tuh emosi kita bisa berubah-ubah drastis ya.
1: Iya, makanya ada istilah information overload, alias terlalu banyak informasi yang masuk dalam waktu yang singkat.
2: Dan efeknya, kadang bikin kita tuh gampang capek.
1: Iya.
2: Gampang cemas.
1: Tuh.
2: Bahkan yang pernah aku baca, Kak Dayang, dan yang terjadi juga di sekitar orang-orang, jadi pada susah mengambil keputusan buat hidupnya sendiri loh.
1: Agak ngeri ya sebenarnya. Karena otak juga butuh waktu untuk diam, butuh ruang kosong, butuh jeda.
2: Tapi Kak Dayang, lucunya tuh sekarang banyak orang takut bosan, iya gak sih?
1: Ah, kalau aku lihat-lihat, ya lagi, bosan dikit tuh udah gak tenang hidupnya.
2: Padahal ya, menurutku bosan itu ada pentingnya loh.
1: Gimana tuh?
2: Jadi, waktu kita bosan nih Kak Dayang, otak tuh justru punya kesempatan untuk berpikir lebih dalam, berimajinasi, mencari ide, dan juga merefleksikan hidup.
1: Ya lagi, kalau tiap detik diisi konten, kapan otaknya bernapas ya kan?
2: Nah, ya itu nggak tahu kapan. Coba deh kita tanyakan pada rumput yang bergoyang di sana.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Cerita bareng Pradua. Pradua. Ceritakan ceritamu.
1: Ceritakan ceritamu.
0: Welcome back to Cerita bareng Pradua.
2: Ceritakan ceritamu. Masih bareng Dayang.
0: Juga bareng sama Desi dan teman Pradua yang masih stay di frekuensi 107 FM dan aplikasi RRI Digital.
2: Yap. Kalau tadi kita udah sadar sering kena brain rot, nah sekarang pertanyaan pentingnya, terus harus gimana? Buang aja nih HP?
0: Jangan dong. Kasih aku aja gak apa-apa kok.
2: Untuk tangan satunya ya, biar double scrollnya dua tangan scroll dua HP.
0: Aduh, makin parah dong nanti. Tapi menurutku Kak Dayang, sebenarnya masalahnya itu bukan teknologi. Masalahnya itu cara kita menggunakannya.
2: Oke. Karena media sosial juga banyak manfaatnya kan ya. Kita dapat informasi, belajar hal baru, cari inspirasi, cari hiburan.
0: Tapi semuanya tuh perlu batas, Kak Dayang.
2: That's it. Misalnya mulai dari hal sederhana. Kalau bangun tidur, jangan langsung buka medsos. Kasih waktu lah otak kita buat benar-benar bangun dulu.
0: Yes. Atau kalau sebelum tidur, coba deh kurangi scrolling. Karena cahaya layar juga ternyata tuh bisa mengganggu kualitas tidur kita, Kak Dayang.
2: Itu bener banget loh. Aku tuh udah rasain sendiri, Kak Desi. Terus coba deh sesekali lakukan aktivitas tanpa HP.
0: Wah, agak berat sih ini, Kak Dayang.
2: Berat banget sih memang di awal. Aku juga dulu gitu. Tapi aku kurangin pelan-pelan. Jadi kayak coba-coba pas olahraga jalan kaki, jogging, sepedaan. Tapi HP-nya tuh dilepas.
0: Lumayan lah ya, kalau misalkan bisa lepas HP sejam atau dua jaman pas olahraga ya.
2: Lumayan kan? Biar lebih fokus juga latihannya. Terus coba kalau malam-malam lagi nongki, ngobrol, ngopi, atau duduk santai aja, lihat laut sore-sore ya. Kalau di Tarakan sih, banyak spot yang bisa buat nikmatin suasana loh padahal.
0: Nah, ini nih yang susah nih, Kak Dayang. Pasti tangan kita gatel deh buat foto sunset.
2: Aduh.
0: Buat story, main game. Atau gatel buat cek layar HP aja gitu walau nggak ada notif.
2: Udah kayak otomatis aja ya, refleks.
0: Iya lagi. Tapi kan sesekali aku juga bisa lepas HP ya. Dan yang kurasa tuh ternyata hidup di luar layar tuh juga semenarik itu loh.
2: Dan percayalah teman Pradua, fokus itu bisa dilatih kembali pelan-pelan, dikit demi sedikit. Gimana teman Pradua? Hari ini ada momen bisa lepas dari HP enggak?
0: Kayaknya ada, Kak Dayang. Pas mandi aja kayaknya teman Pradua lepas HP-nya.
2: Bukannya kalau mandi HP-nya dibawa ke WC ya buat setel lagu Hindia satu album tanpa iklan?
0: Yang mana satu tuh lagunya?
2: Tetanggaku seringnya setel lagu tarot ya. Nih, dengerin deh.

0: anak muda pakai kacamata.
1: Cakep.
2: Mencari tempat untuk bertemu.
1: Cakep.
0: Sini nongki bareng kita
2: di Cerita Bareng Pro 2.
1: Ceritakan ceritamu.

0: Cerita Bareng Pro 2.
1: Cerita Bareng Pro 2.
0: Ada cerita apa hari ini?
1: Ada cerita apa hari ini?
0: Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
1: Balik lagi bareng Desi dan Dayang di Cerita Bareng Pro 2. Ceritakan ceritamu.
2: Ngemeng-ngemeng tentang brand, Ruth.
1: Ngomong-ngomong, Kak Dayang.
2: Ngomong-ngomong ya. Intinya obrolan kita malam ini berbobot banget ya. Tepuk tangan dulu.
1: Setuju. Dan teman Pro 2, malam ini kita belajar satu hal. Bahwa fokus perhatian itu berharga banget.
2: Karena apa yang kita lihat tiap hari lama-lama membentuk cara kita berpikir, cara kita merasa, bahkan cara kita memandang hidup ke depannya.
1: Makanya Kak Dayang, gak semua konten FYP itu harus masuk ke kepala kita. Apalagi takut kudet, ya gak sih?
2: Betul, gak semua tren harus kita ikutin juga. Gak semua video harus kita tonton sampai habis. Otak kita juga bukan tempat penyimpanan tanpa batas, bos.
1: Dan kesehatan mental bukan cuma gimana kita menghindari hal negatif aja, tapi juga gimana kita menjaga apa yang kita konsumsi setiap harinya.
2: Termasuk konten digital, kayak short video di sosmed.
1: Jadi, teman Pro 2, habis dari tongkrongan malam ini, coba deh, sesekali tuh tutup HP kamu, lihat sekitar, ngobrol sama orang terdekat kamu.
2: Atau sekedar nikmati malam ini tanpa harus terus scrolling ya. Karena siapa tahu hal terbaik yang terjadi malam ini tuh bukan ada di FYP kamu, tapi ada di kehidupan nyata yang selama ini lewat gitu aja.
1: Ya, benar banget. Dan semoga dari tadi Tom Pro 2 dengerin kita, ini mereka gak lanjut doom scrolling ya Tom Pro 2.
2: Ya, thank you banget udah hadir sepenuhnya di tongkrongan kita malam ini. Tom Pro 2, have a great day ya. Waktunya ada yang cabut dulu.
1: Oh iya ya, ini tuh udah di ujung waktu ya ternyata. Cepet amai nih. Ya udah deh, Desi juga cabut dulu.
2: Sampai jumpa di segmen Cerita Bareng Pro 2
1: edisi selanjutnya. Bye bye.

baru aja join Cerita Bareng Pro 2. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.

0: benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
1: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
2: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
3: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
1: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
4: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
0: Dan aku percaya itu, setiap kita
1: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
0: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang baik.

Hai teman perdua, gimana kabar kamu malam ini? Gak terasa ya, satu hari lagi udah kita lewatin. Mungkin hari ini berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin juga penuh kejutan yang bikin kita tuh harus beradaptasi teman perdua. Ada target yang berhasil dicapai, ada juga yang masih harus diperjuangkan. Ya apapun yang terjadi, satu hal yang perlu kita ingat, you did your best, and itu sudah lebih dari cukup untuk hari ini. Seringkali kita terlalu sibuk ya, mengejar apa yang belum didapat sampai lupa untuk menghargai langkah-langkah kecil yang sudah berhasil kita lewati. Padahal bangun pagi, menyelesaikan tugas, membantu orang lain, atau sekedar bertahan di tengah hari yang berat juga merupakan pencapaian yang layak diapresiasi. Small progress is still progress. So, mungkin hari ini ada kabar yang membuatmu tersenyum. Mungkin juga ada hal yang gak berjalan sesuai dengan harapan. Tapi ingat teman berdua, hidup bukan tentang seberapa sempurnanya harimu, tapi melainkan seberapa kuat kamu terus untuk melangkah.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.

Teman Pradua, apapun cerita hari ini, semoga ada satu hal yang bisa membuat Teman Pradua tersenyum selalu. Karena kenyataannya, tidak semua hari berjalan sesuai dengan rencana kita. Ada hari ketika semuanya terasa mudah, dan ada pekerjaan yang selesai tepat waktu, ada tugas yang masih harus dilanjutkan besok, dan ada kabar yang membahagiakan. Tetapi mungkin ada juga kabar yang membuat hati sedikit lebih berat. And you know what? That's completely okay. So, hidup memang gak selalu tentang kemenangan besar, Teman Pradua. Terkadang kemenangan terbesar itu justru datang ketika kita tetap mampu membangun, tetap menjalani hari, dan tetap tersenyum kepada orang lain. Walaupun di dalam hati sedang menyimpan banyak banget cerita. Kita sering banget lupa memberi apresiasi kepada diri sendiri. So, kita lebih mudah mengingat kesalahan daripada keberhasilan. Dan lebih sering fokus pada apa yang belum dimiliki dibanding mensyukuri apa yang sudah ada. Padahal kalau dipikir-pikir ya, Teman Pradua, hari ini tuh mungkin kita berhasil menyelesaikan satu pekerjaan. Mungkin kita sampai membuat orang lain tersenyum. Kita berhasil menahan emosi di situasi yang sulit. Atau kita hanya berhasil bertahan melewati hari yang berat. Dan percaya atau enggak, ini juga sebuah pencapaian. Small progress is still progress. Enggak semua langkah itu harus besar, Teman Pradua. Yang penting kita enggak berhenti melangkah ya. Dan malam adalah waktu yang tepat untuk berhenti sejenak dari semua kebisingan. Yes, dimana memberikan kesempatan kepada tubuh untuk beristirahat, kepada pikiran untuk melepaskan beban yang seharian dipikul. Dan coba malam ini tanyakan pada diri kamu sendiri, apa hal terbaik yang terjadi hari ini?

0: Kamu nih kenapa sih, Don? Makan harus scroll-scroll. Tidur juga masih kedistraksi sama konten. Ini bahkan kerja juga masih terus scroll.
1: Iya nih, Don. Masa berisik lagi? Bisa fokus gak sih? Itu ya, kalau aku jari-jari tangan kamu, aku udah minta cuti seminggu deh, karena gak kuat.
0: Jangankan jari, Mer. Otaknya Don aja nih, kayaknya udah kena brain rot. Kita ajak ngomong juga gak mudeng terus tuh dia.
2: Aku kayaknya kacau buat konten receh deh. Bantuin dong, Mer.
1: Ini nih, penyakit yang rentan buat anak muda.
0: Hati-hati kecanduan konten singkat dan receh, karena bisa jadi kamu terkena brain rot.

mungkin jawaban sederhana dari pertanyaan tadi teman berdua, hal terbaik yang terjadi hari ini bisa berkumpul dengan keluarga, masih diberi kesehatan, makan makanan favorit, atau sekedar bisa sampai di rumah dengan selamat. Terkadang kebahagiaan memang gak datang dalam bentuk yang besar ya. Ia hadir dalam hal kecil yang sering luput kita sadari. So, count the little blessing teman berdua. Karena hidup bukan hanya soal mengejar sesuatu yang besar, tetapi juga tetap menikmati perjalanan menuju kesananya. Teman berdua, ada satu hal yang sering banget kita abaikan. Sampai dengan sesuatu hal yang ternyata kita sadari bahwa kita kurang istirahat. Kita hidup di zaman yang serba cepat ya teman berdua. Semua orang berlomba-lomba menjadi produktif, seolah-olah kalau kita berhenti sebentar, kita tuh akan tertinggal. Tapi pada kenyataannya bahkan mesin secanggih apapun tetap membutuhkan waktu untuk berhenti agar bisa bekerja dengan baik kembali. Begitu juga manusia bukan? Istirahat bukan tanda kita lemah teman berdua. Istirahat bukan berarti menyerah. Rest is productive too. Karena tubuh yang sehat, pikiran yang tenang dan hati yang damai adalah bekal terbaik untuk menghadapi hari esok. So, kalau hari ini ada perkataan yang membuat hati terluka, semoga malam ini menjadi waktu untuk saling memaafkan.

0: Waktunya jaga malam.
1: Jangan galau malam-malam.
2: Pro 2 FM.
3: Jangan galau malam-malam.
0: Pernah gak sih habis nangis, malah jadi ngantuk berat? Kayak habis maraton drama Korea, mata bengkak, hati lega, terus langsung pengen tidur. Kenapa ya? Nah, jadi gini, waktu kita nangis, tubuh kita tuh sebenarnya kerja keras. Emosi naik turun, nafas jadi cepat, terus badan ngerespon dengan cara menurunkan tensi biar kita lebih tenang. Efek sampingnya, rasa capek yang numpuk. Belum lagi, air mata itu mengandung hormon stres yang ikut keluar bareng tangisan. Pas hormon itu turun, tubuh kayak bilang, "Oke, udah ya, sekarang istirahat yuk." Jadilah kita ngantuk. Plus, mata yang banyak berair itu bikin otot di sekitar mata jadi rileks. Itu sebabnya rasanya kayak ditarik-tarik buat merem. Jadi kalau kamu tiba-tiba ngantuk setelah nangis, itu normal. Tubuhmu cuma bilang, "Good job, kamu udah kuat hari ini."

0: all around Indonesia. From Sabang to Merauke. Proudhon FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Asia. From Sabang to Merauke. Proudo FM. Proudo FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai mbanking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.

0: ajarin bapak pakai mBanking, Duk.
1: Yeh, bisa, Pak. Tapi memangnya bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
1: Ya ampun, bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya, iya. Sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, bapak?
0: 100 juta? Bisa ndak?
1: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: Metro 2FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Waktunya jaga malam.
3: Jangan galau malam-malam.
4: Metro 2FM.

0: ada yang menganggapnya teman, ada pula yang menyebutnya musuh. Namun,
1: jujur nih, aku benci saat aku harus menyalahkan diri sendiri atas kebaikan yang tidak dibalas.
2: Di sini, kamu bisa mencurahkan isi hatimu.
3: Ada sesuatu tentang dirimu yang menarik perhatianku.
4: Kalian tahu gak sih, gimana mencintai seseorang yang sebenarnya cintanya itu bukan untuk kamu gitu.
2: Bercerita tentang apa saja yang sedang kamu rasakan.
0: Malam minggu ini, laki-laki sendirian, laki-laki jomblo dan cuman berdiam diri di rumah.
1: Dan aku percaya itu, setiap kita
2: cerita penutup hari, setiap Senin sampai Minggu, jam 10 malam, hanya di Pro2 Tarakan.
1: Ketika kamu belum menemukan orang baik, maka jadilah orang yang

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

Radio FM, teman-teman terbaik kamu, teman-teman Radio, sudah hampir mau di jam 12, sudah waktunya Kartini harus beristirahat juga, teman-teman Radio ya, dan pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Thank you banget udah nemenin aku di jaga malam-malam ini, teman-teman Radio. So, selamat beristirahat, semoga weekend kamu menyenangkan, dan untuk lagu terakhir aku bakal muterin lagunya Labyrinth, Jealous. Dan aku pamit, teman-teman Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.

Teman Pro 2 dimanapun berada dengan terngara irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Dan besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah, kembali program 2 RRI Tarakan berada di udara untuk membawakan acara siarannya melalui frekuensi FM 107 MHz. Teman Pro 2, saya Kartini yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, program 2 Tarakan.